0: berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator
1: Jakarta.
2: Tiga orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Parameter atau indikator.
3: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
5: Wah, saya embara, kalau lu bisa buktikan.
6: Menteri Sekretaris Negara Pras Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
0: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
6: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
7: Komunikasi Bapak dan dikritik Pak katanya Pak.
8: Apaan?
7: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
8: Kayak komunikasi kok? Kayak komunikasi yang mana?
7: Ya terlalu selengean katanya.
8: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
9: Cukup ya.
8: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
6: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
10: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
11: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
6: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Pak Bupati,
1: masa ini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Palu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
13: Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN apa?
14: Pak, ada permintaan apa?
13: Ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan apa?
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Kalistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan. Tapi kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
1: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
17: Laporan Khusus.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Kalimantan Timur, kita sama-sama. Sulawesi Utara, kita sama-sama. Sumatera Utara, kita sama-sama. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTW ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, kami dari sini, terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
4: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya sih pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
5: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
5: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
7: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk pagi hari ini. Saat ini sudah pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Di opini publik kali ini pendengar, saya hadirkan untuk Anda terkait dengan bagaimana sudah sejauh apa peran pemerintah atau bagaimana peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan saat tengah memasuki masa El Nino atau cuaca El Nino. Nah, untuk itu Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan saat terjadi El Nino? Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya nantikan atensi Anda di opini publik untuk pagi hari ini. Dengar sembari menemani pagi Anda bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak, Kabin Dong Pro 1 RRI, Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini dengan kebersamaan Sally yang temani Anda di rangkaian acara Toli-Toli pagi ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik, saya Perguna. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini Publik kali ini, pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda? Sejauh apa peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan saat terjadi El Nino? Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Opini Publik pagi hari ini, sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9543-0965. Tentunya dengan kebersamaan Sally menemani Anda pagi ini, pendengar. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1. Semoga apa yang saya hadirkan bisa bermanfaat dan tentunya bisa menghibur di ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Pro 1 RRI Toli-Toli saya temani Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga di pagi hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Di opini publik kali ini pendengar, saat ini sudah pukul 8:52 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 terkait dengan opini publik kita pagi ini. Sudah seperti apa peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan saat terjadi El Nino? Anda bisa bergabung sekali lagi bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi hingga nanti di pukul 9, di mana kami akan hadirkan Toli-Toli Menyapa dengan topik strategi di tengah, ya, strategi pangan saat terjadi El Nino. Terus stay bersama Pro 1 dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda di pagi hari ini.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 9:01 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan hadir di ruang negeri Anda lewat Toli-Toli Menyapa dengan topik kita strategi ketahanan pangan saat El Nino yang akan dipandu langsung oleh rekan kami Ahmad Mukadas.
2: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Menyapa, edisi hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli ini tergolong cukup panas seperti itu, bukan hanya di malam hari tetapi juga di siang hari, dan kondisi panas ini tentu akan berdampak secara maksimal di tanaman pangan dan pertanian kita, terutama para petani kita yang tengah menanam saat ini, baik padi sawah maupun ladang dan lain sebagainya. Pagi hari ini kita akan berbincang soal itu dengan topik strategi ketahanan pangan saat El Nino. Dan saya sudah bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada akademisi Ibu Dr. Salawati SPMSI. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, mohon ke mikrofon Ibu Dokter supaya suara bisa didengar.
5: Baik, terima kasih Pak Ahmad Mukadas ya atas kesempatan yang diberikan.
4: Terima kasih juga sudah hadir di studio, meluangkan waktu 1 jam. Saya juga bersama dengan Forecaster perwakilan BMKG Toli-Toli di via Zoom, ada Rila Febriani. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rila. Ya, Mbak Rila, assalamualaikum. Ya, mikrofonnya mungkin bisa di-on-kan supaya kami bisa mendengarkan penjelasannya Mbak Rila dari studio. Ya, mikrofonnya bisa di-on-kan supaya kami bisa mendengarkan penjelasan Mbak Rila. Ya, selanjutnya ada Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli juga via Zoom bergabung, ada Pak Andi Agus Salim SP. Pak Andi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ya, ada Pak Kadis juga ini Pak.
4: Iya, ya, bisa kameranya di-on-kan supaya pemirsa bisa melihat wajah Pak Kadis dengan Pak Sekdis seperti itu.
6: Ya, tidak mau.
4: Ya, sambil dibenahi saya ke Ibu Dokter Salawati. Ya, Bu Dokter, ini cuaca kita ini berubah-ubah. Kemarin cuacanya luar biasa panas, tapi hari ini mendung, ya kita berharap panas juga seperti itu. Nah, ini bagaimana dari sisi terkait dengan cuaca ini berpengaruh secara maksimalkah kita di bidang pertanian kita? Kebetulan Bu Dokter juga salah satu tim pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIP Mujahidin Toli-Toli. Silakan Bu Dokter.
5: Iya, baik. Terima kasih. Fenomena El Nino ini kan ditandai dengan perubahan cuaca yang ekstrim ya. Suhu tinggi dan curah hujan yang menurun drastis. Da, El Nino kalau di kita di Indonesia jatuh pada musim hujan maka agak bagus. Tapi kalau El Nino-nya bertepatan dengan di musim kering, ini lebih ekstrim lagi. Dah sekarang kan musim hujan ya, harusnya idealnya, tetapi karena ini El Nino maka ada hujan juga, jadi tidak terlalu suhu tidak terlalu tinggi dan masih ada curah hujan. Dah tentunya kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, negara sudah mengatur lewat regulasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan itu jika terpenuhinya pangan negara sampai ke perseorangan yang ditandai dengan 7 indikator. Indikator pertama itu tercukupinya pangan baik dalam jumlah dan kualitas. Nah, di sini terpenuhinya kecukupan pangan ini peran petani itu sangat urgent. Kenapa? Karena produksi ya. Kalau produksi tidak ada, maka tercukupinya kebutuhan pangan itu tidak ada. Nah, fenomena El Nino ini akan mengganggu produksi pertanian. Nah, tentunya untuk menjaga agar produksi pertanian itu tetap bisa berproduksi maksimal di tengah cuaca ekstrim atau El Nino seperti saat sekarang ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh petani. Dalam sisi budidaya sendiri tentu harus mempertimbangkan air ya. Harus memanfaatkan air sepresisi mungkin agar bisa lebih bertahan lama di dalam tanah. Nah, tentu ada beberapa teknik yang perlu dilakukan dalam sisi budidaya. Yang pertama, budidaya yang selama ini kurang menggunakan bahan organik ini harusnya menggunakan bahan organik agar bisa menahan air lebih lama dalam tanah. Yang kedua, menggunakan mulsa, baik itu mulsa non-organik atau organik, dengan tujuan untuk mengurangi evapotranspirasi yang tinggi agar menjaga air tetap berada dalam tanah lebih lama. Kemudian yang ketiga, menggunakan cover crop. Tapi cover crop ini tentunya dilihat situasinya ya, kalau tanaman pangan misalnya hortikultura agak sulit kalau menggunakan cover crop. Nah, lebih khusus dia lebih bagus kalau menggunakan mulsa baik organik maupun anorganik. Nah, yang berikutnya itu penggunaan pupuk yang selama ini mungkin dosisnya tinggi, ini harus dikurangi dosisnya. Karena pada saat penggunaan pupuk, taruhlah nitrogen, urea, dengan dosis tinggi ini penguapan yang lebih tinggi karena kurang air. Jadi dia tidak bisa terlarut. Nah, justru akan menjadi tidak efisien ya, dan merusak juga, bisa plasmolisis pada tanaman. Jadi ini bisa dikurangi dan pengaplikasiannya melalui kocer misalnya pada saat penyiraman. Dan itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya selain pemupukan, mengurangi dosis nitrogen juga agar mengurangi atau menghambat ya, tidak terlalu fokus pada pertumbuhan vegetatif, karena pada saat pertumbuhan vegetatif laju kebutuhan air juga tinggi. Jadi seperti itu untuk di teknik budidaya. Nah, untuk yang lainnya itu harus terintegrasi ya, karena kan PAO itu kalau dalam ketahanan pangan ada 4 pilarnya ya, ketercukupan, kemudian keterjangkauan, kemudian keamanan, kemudian pemerataan. Nah, itu harus secara serempak dilakukan. Nah, tentunya dari sisi petani agar aman, ya ikutlah asuransi pertanian. Nah, untuk ikut asuransi pertanian kan kalau sekarang yang ada ini masih pada tanaman padi sawah ya.
4: Padi sawah, betul.
5: Untuk tanaman lain belum ada. Nah, untuk menjaga keamanan petani sebaiknya ikut asuransi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga pasokan logistik tersedia secara kalau kita bicara tentang lokal toli-toli, agar pangan di toli-toli tersedia, maka jalur logistik itu antara yang surplus, yang maksudnya tidak terkena El Nino atau surplus produksinya, jalur ke toli-toli itu toli-toli lancar. Nah, seperti itu agar pemenuhan itu aman dan merata. Jangan kalau misalnya bicara secara negara menumpuk di satu tempat tapi tidak terjangkau oleh masyarakat, kita tidak bisa beli. Atau hanya beras tidak beragam, berarti tidak ada pilihan lain. Nah, untuk El Nino saat ini ditoli-toli kan alhamdulillahnya tidak se-ekstrim beberapa tahun yang lalu ya. Karena fenomena El Nino ini akan ditandai dengan retak-retaknya tanah, itu karena panas yang tinggi. Jangankan tanaman ya, kita saja ini merasakan luar bagaimana biasa. Panasnya luar biasa dengan suhu yang tinggi, apalagi pada tanaman itu akan nampak pada gejala fenologinya. Siklus hidupnya itu akan lebih pendek. Nah, itu akan mengganggu produksi. Kalau ini terganggu, pemenuhan secara lokal ini ya,
4: pasti akan terganggu juga.
5: Akan terganggu sehingga butuh penanganan yang terintegrasi antara lintas sektoral, karena pangan ini rawan ya. Kalau misalnya terganggu, banyak hal efek yang bisa dia tampilkan, terutama kekacauan.
4: Kekacauan, betul.
5: Pencurian. Nah, sekarang ini gejala pencurian sudah ada ya, sudah cukup tinggi nih kehilangan kalian. Mungkin ini tujuannya untuk pemenuhan pangan.
4: Betul.
5: Karena kalau misalnya pangan terpenuhi, ya amanlah, kita bisa makan, sehat, bisa beraktivitas.
4: Oke. Ya, baik. Ditahan dulu, Ibu Dokter. Saya ke Rila Febriani, forecaster perwakilan BMKG Tolu-Toli. Mbak Rila, assalamualaikum. Iya, ini agak kecil sekali penerimaan kami di studio, suara Mbak Rila.
7: Halo.
4: Iya. Ini agak kecil, sambil mungkin mengoreksi atau mungkin bisa menggunakan headset atau apa. Saya ke Pak Andi Agus Salim atau ke Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu-Toli. Assalamualaikum, Pak Andi Agus Salim.
8: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, terima kasih Pak Tang, Pak Kadis sudah boleh hadir pada kesempatan kali ini. Pak Tang, kita berbicara soal bagaimana strategi ketahanan pangan saat El Nino. Kalau kita melihat saat ini kan kondisi cuaca Kabupaten Tolu-Toli bisa juga dikatakan ekstrim seperti itu, karena memang cuacanya cukup panas kalau di siang hari bahkan malam hari. Nah, ini bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri mengatur strategi terkait dengan kondisi ini agar ketahanan pangan kita tetap terpenuhi, Pak Tang?
8: Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau bicara masalah El Nino ini, tanaman ya, itu ada di wilayah pertanian. Tapi namun efek dari pangan ini ada di kami. Karena ketersediaan logistik, ya tentu kami yang lebih ini. Jadi begini, kalau kondisi hari ini, pemantauan kami sebenarnya di 10 kecamatan ini, dampak El Nino ini terhadap pertumbuhan pertanian kita masih normal-normal saja. Dan alhamdulillah stabilisasi pasokan pangan kita ini masih stabil, walaupun sedikit ada kenaikan harga, itu pun pada tingkat pangan yang apa namanya, yang komoditas premium ya. Kalau medium masih biasa-biasa saja. Namun ada beberapa hal yang kami lakukan, kami daerah-daerah yang rawan pangan, kami melakukan intervensi. Hanya yang susah akses, termasuk salah satu Mulyasari. Ya insya Allah, Mulyasari itu besok kami kunjungi langsung, daerah rawan pangan, masuk kategori P1. Jadi itu langkah pemerintah daerah, langsung intervensi di mana dan mana yang susah akses, rawan pangan, kami langsung eksekusi. Insya Allah ada beberapa program kami di sana untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Dan insya Allah alhamdulillah ketersediaan pasokan kita hari ini di Bulog itu di angka 3.000 ton tersedia hari ini. Kita punya beras kita itu. Ya.
4: Oke, baik. Tapi berdasarkan catatan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu-Toli sendiri, selain Desa Mulyasari yang Anda sampaikan tadi rawan pangan, apakah masih ada daerah-daerah lainnya di wilayah kecamatan lainnya yang memang berkategori seperti Mulyasari, Pak Kadis, Pak Tang?
8: Ya begini, sebenarnya kalau desa paling rawan di Tolu-Toli ini menurut kategori kami ya, hasil haris rilis data kami berdasarkan indikator yang diukur itu ada 3. Itu namanya P1 atau prioritas 1. Itu Desa Mulyasari, Desa Ogosipat, Kecamatan Basidondo ya. Kalau Mulyasari itu Lampasio, kemudian Ogodei itu Kabitang ya. Ya alhamdulillah di kondisi-kondisi tertentu kami salurkan di sana cadangan pangan pemerintah, dan semua desa ini sudah dapatkan itu. Dan untuk yang kita hadapi ke depan, insya Allah di tahun ini sudah ada siap antisipasi daerah-daerah yang rawan untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah insya Allah dalam waktu dekat ini.
4: Itu sebagai bentuk antisipasi ya, penyaluran cadangan pangan pemerintah kepada tiga daerah ini di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, Pak Kadis ya?
8: Ya, salah satu indikator itu menunjukkan indikator rawan. Kemudian ya, ada juga bencana, ada pasca bencana. Jadi kami sentuh itu di pasca bencana, ada pasca kebakaran, kebakaran dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan data yang kami terima dari dinas terkait, misalnya dari penanggulangan bencana, kalau ada hasil asesmen yang diberikan kami, kami data, kami rilis, kemudian kami mengalokasikan itu untuk pangannya.
4: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Kadis, saya kembali coba sapa Mbak Rila Febriani, Porkester Perwakilan BMKG Tolu Toli. Mbak Rila, assalamualaikum. Mbak Rila.
7: Transformasi nasional, transformasi
4: bangsa. Iya. Terutama transformasi. Mungkin bisa di on-kan Mbak Rila supaya kami bisa mendengarkan apa yang Mbak Rila sampaikan.
9: Bisa kedengaran?
4: Iya.
9: Halo.
4: Iya, boleh. Boleh kedengaran suaranya Mbak Rila saat ini. Jelas suara saya ya?
9: Iya, jelas.
4: Oke, baik. Mbak Rila, berbicara soal kondisi cuaca. Pagi hari ini kita bicara soal bagaimana dampak El Nino. Bagaimana dari BMKG Kabupaten Tolu Toli sendiri untuk prediksi cuaca sampai dengan hari ini, Mbak Rila, silakan.
9: Ya baik, kalau untuk prediksi cuaca sampai hari ini melihat dari kondisi atmosfer saat ini, di mana anomali suhu permukaan laut di wilayah Samudra Hindia itu menunjukkan indeks iodi yang positif, ya. Ya, di mana berarti nilai positif ini bisa menurunkan curah hujan di wilayah Indonesia, seperti itu. Tapi untuk pengaruh untuk di wilayah Indonesia sendiri itu berbeda-beda ya setiap daerah, karena balik lagi topografi atau bagaimana wilayah itu. Topografinya kan biasanya ada yang kayak kita sendiri itu ada gunung dan laut ya di sebelah-sebelahannya, lebih mempengaruhi kondisi cuaca untuk yang lokalnya. Dimana kadang walaupun sekarang lagi kondisi El Nino yang menurunkan curah hujan, tapi untuk wilayah Tolu-Toli sendiri itu masih ada hujan, seperti itu.
4: Artinya belum bisa dikata bahwa kita masuk El Nino kategorinya musim kemarau, seperti itu Mbak Rila ya?
9: Iya, di musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif, di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah, karena melihat dari kondisi topografi wilayah Tolu-Toli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan. Di mana penguapan itu kan sumber dari awan-awan, dari penguapan itu menjadi awan dan kemudian menjadi hujan, seperti itu.
4: Ya, tetapi kalau untuk satu minggu ke depan, seperti apa prediksi dari BMKG Kabupaten Tolu-Toli sendiri, Mbak Rila?
9: Ya, untuk prediksi dari BMKG sendiri, diprediksi untuk satu minggu ke depan itu masih terdapat curah hujan, masih terdapat kondisi hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Tolu-Toli pada siang hingga sore hari.
4: Artinya tidak stagnan panas seperti itu, Mbak Rila ya?
9: Iya, betul. Karena ya kembali lagi, topografi kita yang dikelilingi oleh laut dan gunung, otomatis ada penguapan di situ. Kalau panasnya terlalu panas, yang panas itu kan bisa mempengaruhi penguapan. Nah, air laut atau yang air laut atau yang dari kali atau juga dari itu bisa menguap. Nah, penguapan ini kan bisa untuk hujan, dari penguapan bisa berawan dan awan bisa berhujan gitu.
4: Oke, baik. Di tadi informasinya saya kembali ke Ibu Dr. Salawati. Ini bagaimana setelah apa yang disampaikan oleh BMKG dan juga apa disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan kondisi cuaca kita El Nino juga ini, dari tentu kacamata akademisi melihatnya. Bu Dokter, silakan.
5: Oh iya, penjelasan dari Mbak Rila tadi dengan data-data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, tentunya ini sektor yang paling bertanggung jawab ya untuk mengurusi ketahanan pangan di Kabupaten Toli-Toli. Data BMKG yang disampaikan tadi ini sebenarnya harusnya menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan ya untuk pertanian, dan petani juga tentunya jangan sampai misalnya jadwal tanam akan bergeser. Jika jadwal tanam bergeser menyesuaikan cuaca, nah tentunya ini akan berimplikasi pada produk. Kalau produknya bergeser, nah tentunya pemenuhan untuk kecukupan pangan akan berkurang. Nah tentu ada langkah strategis yang harus diambil. Ini butuh intervensi. Salah satu bentuk intervensi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Ketahanan Pangan ya, dengan cara operasi pasar atau dengan cara mengirim produk pangan itu ke daerah-daerah yang rawan. Nah tentu diidentifikasi, kalau misalnya rawan pangan berarti dari cerminan ketahanan pangan itu ada yang tidak terpenuhi.
4: Betul.
5: Salah satunya mungkin produksi pangan lokalnya, spesifik lokal di daerah yang tadi disampaikan itu ada 3 titik, ada di Mulyasari, kemudian ada di Kecamatan Dondo, kemudian ada di Kecamatan Ogodede di Desa Kabetan. Dan tentunya kan berimplikasi ya pada produk pertanian lokal. Nah, untuk menjaga agar pemenuhan pangan terpenuhi, kalau dari sisi pertanian kan kecukupannya ya, produksi pangannya itu terpenuhi, kemudian keamanan pangannya, karena dalam sisi teknik budidaya jangan sampai tidak aman, dalam artian residu pestisida lebih dominan atau di atas ambang batas kesehatan yang telah ditentukan, tentunya juga akan berbahaya. Nah, mungkin ada saja produk yang bisa untuk memenuhi pangan, tetapi kalau tidak beragam berarti indikator dari ketahanan pangan itu juga itu menjadi rawan ya, karena ada indikator yang tidak terpenuhi, dan indikator itu harus secara serempak dipenuhi, bukan cukup. Tidak merata. Kondisi di Toli-Toli kan tidak merata. Itu indikatornya ada 3 desa nih yang dalam kategori prioritas 1. Ada P1, ada 3 desa. Nah, intervensi dari pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan itu dengan cara menyuplai produk pangan ke sana. Nah, berdasarkan data dari BMKG tentu ini menjadi rujukan bagi penyuluh untuk menyampaikan kepada petani. Jika sekiranya ada pergeseran jadwal tanam atau ada pergeseran waktu panen, tentu ini juga jadi perhitungan atau menjadi pertimbangan di bulan keberapa ini panen, terus kekurangan panennya di mana, ini harus dijaga. Dan itu yang tadi saya sampaikan bahwa lintas sektoral harus
4: kalau beras dijaga. Iya betul.
5: Kalau misalnya beras, kalau Toli-Toli kan data tadi aman ya,
4: aman.
5: Toli-Toli panas, kemudian ada hujan dalam seminggu hampir tidak pernah tidak ada hujan dalam seminggu. Proyeksi tadi juga kedepannya ada hujan baik siang ataupun malam. Nah ini berarti untuk kondisi tanah itu tetap ada basahnya, kan beda kalau kita nyiram ya harus pakai pompa, itu akan menambah biaya. Nah dari sisi petani agar aman juga tentu teknik budidaya diperhatikan. Kemudian dari sisi keamanan kan negara juga, pemerintah juga mengatur agar aman dalam sisi modal ya, itu menggunakan ikutlah asuransi. Kalau kita lihat situasi di Toli-Toli berbasis data yang tadi disampaikan juga dari BMKG, kan belum air untuk irigasi masih aman.
4: Masih aman.
5: Nah, itu berarti masih aman untuk tanaman padi sawah. Tinggal diatur saja tekniknya, apakah intermittent atau apa, agar air yang ada bisa dialokasikan untuk penggunaan yang non irigasi misalnya. Nah, seperti itu. Jadi diatur ke situ agar pangannya ini bisa aman.
4: Artinya jadwal tanam ini juga dan juga musim yang ada saat ini harus petani kita harus menyesuaikan juga, Bu Dokter ya.
5: Iya. Harus menyesuaikan, karena kapan titik puncak panas itu jangan sampai pada saat kritis kebutuhan air. Misalnya tanaman jagung ya. Kritis air itu di umur 20 sampai 30 hari itu kritis. Jangan sampai kekurangan air. Nah, jangan sampai ada layu sementara, apalagi kalau permanen kan udah mati ya. Jangan sampai ada layu sementara, karena itu akan menurunkan produksi.
4: Betul.
5: Nah tentu dihitung berbasis data dari BMKG ini kalau misalnya bisa disediakan secara real time data-data proyeksi kapan hujan atau ramalan lah ya, ada hujan di kapan ini, oh pada saat kita menanam, oh ini aman nih. Nah, selain itu juga tentu harus disiapkan untuk penyiraman ya, menggunakan berbagai fasilitas karena ada hujan, mungkin penampungan pemanenan air hujan karena kan sedikit-sedikit ya. Mm-hmm. Jadi bisa ditampung kalau datang hujan kan seperti tadi malam. Yeah. Cukup deras. Berapa mm-hmm. banyak air itu bisa ditampung dan mm-hmm. bisa digunakan untuk daerah-daerah yang non irigasi terutama. Betul. Untuk tanaman-tanaman hortikultura. Mm-hmm. Itu kan bisa seperti itu. Nah, jadi dalam sisi budidaya dia harus, karena kita bicara El Nino, ada anomali iklim di sini. Nah, ikutlah perkembangan ramalan cuaca dari BMKG.
4: Betul.
5: Nah, bagusnya ini kalau misalnya dinas terkait, dinas pertanian, tanaman pangan dan horti ini bisa membantu, apakah dia ya atau penyuluh ya di mana sektornya itu ada data real time yang bisa diakses oleh petani. Nah, dari situ mereka punya pengalaman nih, punya
4: artinya insting nih. Petani kita berharap tidak asal tanam seperti itu ya Bu Dokter ya, sehingga cuaca juga bisa diperhatikan.
5: Iya, jadi berbasis cuaca ini seperti apa, karena iklimnya kita kan sudah jelas.
4: Iya.
5: Iklim, kita masuk kategori iklim B dan iklim AA. Kalau berdasarkan ramalan cuaca di Smith Ferguson Mbak Riley pasti tahu lah itu ya.
4: Iya.
5: Nah, tentunya, tapi cuaca ini yang perlu kita perhatikan.
4: Okay.
5: Agar ketahanan pangan ini kan clue-nya ini ketahanan pangan.
4: Ketahanan pangan. Nah,
5: pertanian ini pemenuhan produksi.
4: Pemenuhan produksinya. Artinya masih tetap tercukupi lah seperti itu.
5: Tercukupi baik kuantitas maupun kualitas.
4: Kualitas ya. Oke, baik. Iya, Bu Dokter, ditahan dulu informasinya lagi. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa masuk bergabung dan berbincang tentunya dengan ketiga narasumber kami. Ada Dr. Salawati SPMSI, akademisi dari STIP Mujahidin Tolu-Toli. Kemudian ada Rila Febriani, Porkester Perwakilan BMKG Tolu-Toli, bergabung via Zoom. Dan juga ada Bapak Muhammad Tang Haji Yahya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu-Toli, juga bergabung di via Zoom. 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa masuk dan bergabung. Sebelum jeda, saya mungkin sedikit ke Pak Tang. Pak Tang, masih bersama kami Pak Tang?
10: Siap, masih.
4: Baik, ini berbicara soal ketahanan pangan memang sangat menarik sekali seperti itu Pak Tang. Tadi Anda sampaikan bahwa memang beberapa daerah yang memang kategori atau prioritas P1 itu memang mendapat atensi yang besar dari pemerintah daerah kita di Kabupaten Tolu-Toli. Nah, ini terkait dengan hal itu seperti apa juga upaya-upaya yang terus dilakukan bukan hanya bagi daerah-daerah yang berkategori P1 seperti itu, tapi daerah-daerah lainnya juga yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Toli agar ketahanan pangannya terpenuhi juga Pak Tang.
10: Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah minggu kemarin kami merilis teman-teman setelah memantau di luar Baulan ya. Kami intervensi itu di luar Baulan yang keterjangkauannya akses. Kemarin itu 2 hari lalu kami di Kecamatan Dundo, salah satu desa, kami melakukan intervensi GFM, gerakan pasar murah, dengan semua komoditas pangan dengan harga subsidi minyak ya. Nah,
4: ya, Batang. Halo. Ya, ini kita terputus ya. Mungkin sinyal yang belum bersahabat di pagi hari ini sehingga terputus penjelasannya Pak Tang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
10: Daerah di luar P1 tadi ya. Terus kami intervensi, Lako Pamean dan seterusnya beberapa kecamatan. Mana kira-kira desa-desa yang terjangkauan tadi itu susah, kemudian memang daerah itu tidak ada lahan pertaniannya, itu kami fokus juga di sana tanpa melihat kategori P1, P2 ya. Di daerah P1 sebenarnya ini salah satu indikatornya itu memang lahan pertaniannya memang tidak tersedia. Salah satu desa misalnya yang di Ogodede itu desa Kabeta memang tidak ada. Termasuk desa Mulyasari itu ada lahan pertaniannya itu sedikit sekali. Mungkin peran-peran lintas OPD lainnya itu mungkin ada perhatian khusus. Kami hanya bisa mengedukasi masyarakat, memantau, melihat kondisi pangannya ketika memang terjadi ini. Kami datang melalui GPM, melalui bantuan cadangan pangan. Ada bantuan pangan, ada 3 jenis bantuan kami ke daerah-daerah P1 itu. Dan sekaligus kami mengedukasi juga kami apa memberikan secara stimulan, termasuk jenis-jenis tanaman alternatif, pangan-pangan lokal ya, termasuk itu nanam apa namanya ubi ya, jagung, itu salah satu pangan alternatif. Banyak umbi-umbian ya, yang ini cuma ini pola keterbiasaan masyarakat untuk memilih alternatif pangan itu memang masih butuh waktu, kita butuh edukasi dan semua aspek kita ini.
4: Iya, artinya ya Patang, artinya kalau masyarakat tidak makan nasi, bukan makan seperti itu ya?
10: Iya benar. Itu tradisi toli-toli di pada umumnya kita. Jadi mungkin Pak Dokter,
4: Ibu Dokter
10: membantulah. Ibu Dokter, Ibu Dokter. Bisa kita lebih banyak mensosialisasikan ini pangan-pangan alternatif ini. Walaupun kami sudah memberikan itu bahwa manfaat dari sisi nutrisi, kandungan karbo dan lain-lain sebagainya. Sudah menyampaikan, padahal pangan alternatif ini itu mudah ditanam.
4: Betul.
10: Kayak ubi saja dilempar aja tumbuh sendiri.
4: Iya. Tetapi alternatif dan pilihannya tetap beras nasi, Pak Tang ya.
10: Tetap beras nasi. Cuma syukurnya Pak Toli-Toli ini ya, secara kuantum ya, kita itu ya alhamdulillah stok kita ini ada di angka, kalau rilis data terbaru ini 3.529 ton hari ini kita punya cadangan.
4: Masih aman Pak Tang ya?
10: Insya Allah.
4: Oke, baik. Di tandul informasinya, Bapak-bapak dan Ibu narasumber, pendengar dan pemirsa RNET dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung di pagi hari ini 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
11: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
12: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
11: Emangnya gak capek, Bu?
12: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
11: Emang ngaruh, Bu?
12: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
11: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
12: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
11: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
12: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
11: Waduh, ibu mau jatah juga.
13: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
14: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
15: Rosa Waktu RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Strategi ketahanan pangan saat El Nino. Sudah pukul 9.35 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan tiga narasumber kami. Saya kembali ke Ibu Dokter. Ini Ibu Dokter, bagaimana sebenarnya? Seberapa besar pengaruh teknologi pertanian terhadap cuaca kita, El Nino, saat seperti sekarang ini, Bu Dokter? Ini besar pengaruhnya ya?
5: Kalau kita, ya Pak Ahmad, kalau kita bicara tentang teknologi, tentunya ini akan meminimalisir dampak dari El Nino. Nah, penguasaan teknologi yang presisi tentu akan mengurangi dampak dari El Nino. Teknologi macam-macam, teknologi penggunaan air, nah teknologi-teknologi yang seperti itu akan mengurangi. Jadi sebenarnya teknologi pertanian yang berkembang saat sekarang itu akan mendukung usaha di bidang pertanian. Kalau teknologinya modern, misalnya kita pakai greenhouse dalam artian yang sangat luas, kan tidak ada masalah ini sebenarnya anomali iklim, karena kan semuanya terkontrol, tetapi itu kan kosnya besar. Kalau kita berkaca pada negara-negara pengimpor pangan besar seperti Belanda, Jepang, kalau untuk impor beras yang tinggi Vietnam, itu kan penggunaan teknologi di bidang pertaniannya sangat tinggi. Nano di Jepang itu untuk hemat air, mereka punya teknologi juga untuk sangat efisien dalam penggunaan air untuk mengurangi pemborosan penggunaan air, terutama di tengah-tengah evapotranspirasi yang tinggi diakibatkan suhu tinggi akibat adanya anomali iklim. Nah, kita balik lagi ke ketahanan pangan. Terima kasih nih Pak Kadis Dinas Ketahanan Pangan, Pak Tang ya. Ya memang bagus ya kalau kita berkolaborasi lintas antara pendidikan juga, dunia pendidikan juga atau dunia akademisi terlibatlah, sering berdiskusi. Memang kalau secara intervensi langsung dunia pendidikan tidak ya, tetapi hasil-hasil risetnya itu bisa digunakan. Nah, untuk keberagaman pangan, ada keluhan nih tadi dari Dinas Ketahanan Pangan ya. Nah, ini terkait kebiasaan. Betul. Sebenarnya ini kan kebijakan lama ya, baru dirasakan nampaknya sekarang. Kalau kita bicara sejarah wilayah di Indonesia, di Sulawesi Tengah saja kan masing-masing punya makanan pokok ya. Toli-toli sagu ya, berbasis sagu. Kemudian berbasis jagung, berbasis pisang. Di Sulawesi Barat berbasis ubi. Tapi sekarang lebih bangga kalau berbasis nasi. Nah, sekarang bergeser lagi, lebih bangga makan mie instan. Nah, ini akan ada pergeseran pangan. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang yang di mungkin SD, TK sekarang, mereka lebih senang makan makanan seperti bakso-baksoan begitu ya. Makanan-makanan yang
4: instan.
5: Instan. Nasi sudah tidak terlalu dicari.
4: Betul.
5: Jadi ada pergeseran tentu. Ini tanggung jawab kita semua agar gizi terpenuhi. Kemudian kondisi lokal juga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan pangan. Nah, tadi dari Pak Kadis itu ada intervensi ke beberapa daerah itu karena pemerataan ya, operasi pasar yang dilakukan itu salah satu solusi. Tentunya akar masalah dari tidak tercukupinya kebutuhan pangan ada di beberapa titik, dalam hal ini tadi berbasis data itu ada 3 titik. Itu akar permasalahannya kan sebenarnya sumbernya enggak ada. Lahan, tadi sudah disampaikan lahan untuk budidaya yang tidak tersedia. Karena pangan dalam tanda petik di sini adalah bahan dasarnya adalah padi.
4: Betul.
5: Untuk Kabetan kan enggak ada, Mulyasari daerah pegunungan ya. Kemudian di Kecamatan Dondo di Ogosipat tadi kalau enggak salah informasinya, itu juga kan tidak ada. Tapi masih bisa di topang dengan yang lain, yang sumbernya protein, misalnya sayuran, buah-buahan, itu masih bisa ditopang dari situ. Nah, kalau misalnya di Kabetan kan ada ikan untuk protein, tentu dari situ. Jadi yang tidak meratanya pangan di sini hanya salah satu, tidak semua ya. Mungkin beras saja, beras atau telur ya, karena di Kabetan untuk peternakan juga kan datanya kalau secara statistik itu tidak nampak, meskipun secara lokal atau secara untuk rumah tangga itu ada beternak kecil-kecilan, ada kambing, ayam. Nah, di Kabetan juga kan sebenarnya tanahnya bagus ya, karena di sana ada basis peternakan untuk horti, bisa Nah, tadi intervensinya cukup lumayan. Ini semua lagi-lagi ke pangan ya.
4: Ke pangan.
5: Benih disebar. Nah, untuk produksinya benih sudah ada. Lingkungan tumbuh yang tidak mendukung.
4: Tidak mendukung, betul.
5: Karena perubahan anomali iklim.
4: Iya.
5: Tetapi untuk di toli-toli khususnya enggak terlalu terasa kok anomali iklimnya. Data-data produksi tadi disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan itu masih dalam kondisi stabil.
4: Stabil.
5: Kalaupun ada beberapa titik yang kurang, itu sebenarnya karena akar permasalahannya adalah lahan untuk produksinya yang memang terbatas.
4: Betul.
5: Itu ya. Itu sehingga ada. Nah, bagaimana kalau strategi? Strategi sebenarnya sudah dijalankan sih oleh pemerintah untuk pemenuhan ketahanan pangan yang dicerminkan dari 7 indikator tadi ya untuk di toli-toli ini menurut kami ya ini aman-aman saja karena jangkauan ada 3 titik saja yang tidak ada. Berarti merata.
4: Merata, nah, betul.
5: Sumber atau sumber-sumber pangan kita ini kalau berbasis data sebenarnya bisa terpenuhi.
4: Bisa.
5: Itu ada

0: Keriting maupun rawit.
1: Iya, rawit.
0: Nah, itu ada. Tapi cukup juga kalau misalnya harganya tidak terjangkau, ya sudah pasti satu indikator ketahanan pangan ini yang dalam tanda mulai merah ini.
1: Iya.
0: Nah, butuh intervensi lagi.
1: Betul. Baik. Iya. Kira-kira. Baik. Ditahan dulu, Bu Dokter. Saya ke Pak Tang lagi, Pak Tang.
2: Iya.
1: Iya. Ini menarik terkait dengan makanan ataupun pangan lokal kita yang saat ini ya belum dilirik secara maksimal oleh masyarakat kita. Seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kalau tidak makan nasi ya tidak makan seperti. Padahal banyak sekali pangan-pangan lokal kita, ada ubi, ada jagung, kemudian ada pisang dan lain sebagainya. Ini bagaimana dari kita sendiri, Dinas Ketahanan Pangan, untuk mengedukasi masyarakat agar sedikit demi sedikit lambat laun bisa beralih lah seperti itu, tidak mengandalkan beras semata-mata, Pak Tang.
2: Iya, jadi langkah awal kami sampaikan ke lintas OPD, kami sudah menyarankan sih, di setiap kegiatan kita mulai dari diri sendiri, mulai dari kita dulu. Termasuk saya sendiri, Dinas Ketahanan Pangan, itu teman-teman saya bilang kalau ada kegiatan makan minum, harus ada pangan lokal di dalam, ada jagung, ada umbi-umbian, ada pisang. Jadi kita kegiatan ada makan minumnya itu harus ada pangan lokal, mulai dari diri sendiri dulu, baru kita keluar. Ada kegiatan di desa, di kecamatan, ya kami sampaikan itu, coba kalau ada kegiatan ya tampilkanlah pangan lokalnya, dengan menu-menu lokal, olahan lokal, tidak usah mengandalkan olahan dari luar. Ya, contoh tadi, keterbiasaan anak-anak itu juga kita harus secara serentak merubahnya, itu makanan-makanan instan. Anak-anak usia dini, ketika dikonsumsi secara terus-menerus, efeknya itu tidak sehat, pasti. Nah, itu salah satu upaya kita adalah kita mulai dari diri sendiri, dari semua komponen kita ini, apakah dari akademisi, mulai berkegiatan itu, kita munculkan kalau ada kegiatan makan minum.
1: Iya.
2: Ya, coba kita tampilkan makanan lokal, makanan olahan lokal.
1: Betul.
2: Kita sendiri bagaimana misalnya dampak selatan, pangan lokalnya diolah seperti apa, itu kita makan.
1: Iya.
2: Kita ke Toli-Toli Utara misalnya pangan lokal. Selalu kami minta kalau turun ke desa, coba tampilkan itu makanan, gak usah dari kota. Menunya dari situ, apa aja lah. Kita untuk membiasakan itu.
1: Betul.
2: Dari kita dulu.
1: Betul. Artinya ya, Pak, ya. Ini, artinya Pak Kadis ini harus
2: masuk salah satu
1: Iya.
2: Salah satu saran saya sebenarnya ke program MDG itu
1: pangan lokal ya.
2: Juga saya harus nyasar ke iya, kebiasaan iya. Ini kan populasi terbesar pengguna menu yang terorganisir hari ini adalah MBG, Pak.
1: Betul.
2: Program Makanan Bergizi.
1: Iya.
2: Total populasi kita yang penerima manfaat hari ini, data sementara ya, kita di angka 30 ribu lebih, Pak.
1: Oke, okay. Penerima baik.
2: Manfaat itu.
1: Iya.
2: Nah, kalau 30 ribu itu kita mulai, tapi semua harus komponen di sini.
1: Oke,
2: okay. Ya.
1: Baik. Pak Kadis, berarti ini harus ada edukasi lebih lanjut lagi ya, terkait ke masyarakat, Pak Kadis, terkait dengan pangan lokal ini ya. Kemudian, apa nantinya juga ada koordinasi dengan dinas terkait dengan edukasi ini, Pak Kadis?
2: Iya, kami kan di sini ada tim OKKPD, Otoritas Kedaulatan Pangan, Keamanan Pangan. Dan dari situ kami menghimbau teman-teman, coba kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi, ketika kami rapat itu kami mulai dari situ. Pangan-pangan, kalau ada pisang, ubi, dan lain-lain, olahlah seperti gimana racikan lokal itu yang bisa kita enak konsumsi, supaya terbiasa. Ini tidak ada jaminan loh. Beras kita ini bertahan di 3.500 ton misalnya.
1: Betul.
2: Dalam kondisi, apalagi BMKG sudah memberikan apa namanya warning. Ketika ke depan ini ya kita tidak tahu. Ketika terjadi gagal panen, kita harus rasakan kemarin. Dampak di 2025 ya.
1: Iya.
2: Terjadi lonjakan inflasi yang luar biasa. Harga beras. Hari ini sudah menunjukkan angka sih. Kalau saya kasih info ini, harga premium ini sudah di 17.000 per kilo. Harga medium 13. Tapi ya insya Allah kalau menurut pengamatan saya masih aman-aman saja. Ini kan premium pengguna beras. Untuk beras ya, pengguna premium ini kan kecil sekali, hanya di tingkat kota.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di pedesaan itu dia masih main di skala medium.
1: Oke. Okay. Iya, ya. Kami juga mendapat informasi Pak Karis bahwa beras SPHP Toli-Toli saat ini sudah menggunakan beras lokal daerah kita Toli-Toli ya?
2: Iya, itu juga Alhamdulillah sempat kita ingatkan saya, itu juga saya mau sampaikan ke pemirsa seluruh.

0: Kabupaten Toli-Toli bahwa apa Perum Bulog hari ini sudah melakukan apa namanya kemasan untuk beras SPHP ini, stabilisasi pasokan pangan ini sudah menggunakan beras lokal. Kami saksikan sendiri karena kami di setiap kemasan itu kami selalu memantau itu berasnya Toli-Toli Utara, Dapo Pameang, Galang, berasnya Dondo, Dampal Selatan itu digabung menjadi satu kemasan beras SPHP. Jadi tidak usah khawatir, dulu memang beras impor kita itu kan menjadi isu kemarin, beras putih ya.
1: Iya.
0: Seperti Ibu bilang, salah satu beras impor dari Vietnam, Thailand, itu sudah habis. Sudah tidak ada, tidak dikemas lagi ke dalam SPHP dan memang sudah tidak ada di gudang di seluruh Indonesia hari ini. Tinggal semua beras lokal yang kita olah hari ini.
1: Artinya ya. Kalau untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, bahwa ini murni beras lokal yang sudah kita murni masukkan ke beras SPHP. Lokal.
0: Iya.
1: Artinya ini, juga, ya, artinya ini juga, apa, angin segar bagi petani kita lagi ya untuk bersemangat.
0: Iya, secara kuantum kemarin ya alhamdulillah serapan bulog itu ke petani ya di angka 60% sampai 70% lah beras lokal itu diserap oleh petani.
1: Oke.
0: Okay. Ya walaupun ada dari beberapa daerah karena memang itu ada aturannya bulog. Ada daerah-daerah yang kelebihan, dia suplai juga kemari ke daerah Toli-Toli untuk ini pemerataan gudang yang ada di logistiknya mereka.
1: Ya baik, ditahan dulu Patang, saya ke BMKG lagi, Mbak Rila.
2: Iya.
1: Iya, ini bagaimana dari BMKG Kabupaten Toli-Toli sendiri untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kondisi cuaca kita. Karena berbicara soal pertanian, berbicara soal nelayan dan lain sebagainya, semuanya bermuara pada cuaca seperti itu. Artinya mereka harus melihat kondisi cuaca dulu dan lain sebagainya. Ini edukasi kita seperti apa, Mbak Rila dari BMKG?
2: Iya. Baik, kalau dari BMKG sendiri, biasanya kan kami kalau untuk memprediksi cuaca itu biasanya kami melihat dari kondisi global, regional, sampai ke lokalnya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk sekarang dari kondisi globalnya sendiri itu ada beberapa kondisi yang tidak aktif ya Mas, seperti SOI, DMI dan MGO itu lagi tidak aktif. Cuman karena kan sekarang halo, bisa kedengaran suara saya?
1: Bisa, silakan Mbak Rila.
2: Oh, iya, siap. Nah, kalau dari kondisi El Nino sendiri kan sudah saya bilang tadi di mana Indonesia ini diperkirakan untuk kondisi El Nino-nya itu dari kondisi bernilai positif, di mana kondisi ini mengindikasikan pasokan uap air dan potensi curah hujan itu cenderung menurun dari bulan Juli sampai November. Sudah. Terus juga ada kita melihat juga dari angin, yang angin itu berperan penting dalam membawa uap air yang memicu pembentukan awan-awan hujan. Diprediksikan untuk periode Juli ini ada angin timuran yang diprediksi itu semakin dominan di wilayah Indonesia. Terlihat adanya belokan angin di sekitar wilayah ekuator itu yang menyebabkan suplai air ke wilayah Indonesia itu berkurang, sehingga potensi untuk pembentukan awan-awan hujan juga cenderung menurun dan sebagian wilayah itu berpeluang mengalami kondisi cuacanya yang lebih kering. Nah, puncak untuk musim kemarau itu diprediksi di Indonesia dari bulan Juli hingga September. Nah, kondisi ini harus dari kita itu harus memulai antisipasi ya untuk seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air. Kondisi selain itu kondisi kesehatan juga serta kebutuhan multisektor yang terdampak untuk kondisi ini gitu.
1: Yeah.
2: Nah, Ya.
1: Silakan Barila, dilanjut.
2: Iya. Nah, untuk prediksi curah hujan di wilayah Toli-Toli diperkirakan itu mengalami curah hujan kategori rendah hingga menengah, yaitu dari 0 sampai 100 mm. Dengan sifat hujannya juga di bawah normal. Seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, untuk kondisi cuaca di Toli-Toli sendiri itu udaranya itu lebih hangat dan lembab, yang suhu udaranya itu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan itu berkisar antara 85 dan hingga 95%.
1: Artinya kondisi ini bisa juga dikatakan musim, Kabupaten Toli-Toli sudah masuk musim kemarau atau seperti apa Mbak Arila? Belum bisa ya?
2: Ya, untuk kondisi sekarang di wilayah Toli-Toli sendiri itu masih peralihan antara musim hujan ke musim kemarau, dan diperkirakan untuk puncak musim hujannya itu di bulan September.
1: Oke, baik. Iya, baik. Kita dulu informasi.
2: Musim kemarau itu diperkirakan di bulan September.
1: Bulan September. Oke, baik. Ya. Ditahan dulu informasinya, Mbak Rila. Ya, saya kembali ke Ibu Dr. Salawati. Ini sebenarnya masih banyak coba kita perbincangan, tetapi kita dibatasi durasi waktu. Tadi dijelaskan oleh Mbak Rila tadi bahwa memang puncaknya itu untuk musim kemarau September. Nah, ini bagaimana terkait dengan kondisi pertanian kita dan apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli? Silakan. Sekaligus closing statement. Silakan, Bu Dokter.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Untuk para petani ya, dalam menghadapi gejala El Nino, tadi puncak hujan itu pada bulan September, transisi ke musim kemarau, dan sampai di bulan November nanti itu disampaikan tadi itu musim kemarau. Nah, gunakanlah data-data ini untuk melaksanakan atau melakukan budidaya tanaman agar terhindar dari kerugian. Yang pertama, yang kedua, ikutlah asuransi yang diprogramkan oleh pemerintah untuk memberikan keamanan usaha tani bagi petani. Yang berikutnya, pilihlah varietas-varietas yang tahan kering untuk dibudidayakan, juga ini untuk meminimalisir kerugian dan juga mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan. Mungkin itu saja Pak Ahmad ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak, dalam momen ini ya, kepada Pak Kadis Dinas Tanaman Pangan. Kita bisa berdiskusi difasilitasi oleh RRI pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kadis dan Mbak Rile. Terima kasih kita bisa berdiskusi dan bisa mendapatkan informasi data. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dia berbasis data, insya Allah kerugiannya itu bisa diminimalisir, atau dampak ketidakberhasilan yang kita inginkan itu atau produksi pertanian itu bisa diminimalisir karena kita berbasis data, bukan perkiraan.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Salawati sudah hadir di studio, sudah meluangkan waktu terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini, strategi ketahanan pangan saat El Nino. Saya ke Mbak Rila sebelum ke Pak Kadis. Mbak Rila. Mbak Rila?
2: Iya.
1: Silakan closing statement-nya.
2: Untuk para masyarakat, saya berharap kalau misalkan sekarang ini kan kita membiasakan diri untuk mitigasi begitu, karena kalau misalkan kita pergi ke suatu daerah, kan kita minimal kita harus tahu di sana lagi kondisi apa, cuacanya seperti itu. Jadi supaya kita ke sana bisa beradaptasi untuk cuaca juga di sana. Jadi sebelum kita, misalnya kita pergi ke Palu nih, oh ya sudah, kita persiapkan di sana, kita lihat dulu di sana kondisi cuacanya gimana ya. Apakah kemarau, apakah hujan, selama perjalanan kayak gimana. Jadi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan cuaca di sana. Jadi kita misalnya kalau hujan, kita persiapkan jas hujan. Sebelum, kalau misalnya mengendarai motor kan, kita persiapkan dulu jas hujan. Jadi kalau di jalan kita mendapati cuaca hujan, jadi kita sudah menyediakan jas hujan itu untuk kita pakai.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi kita bisa beradaptasi dengan cuaca perubahan cuaca yang terjadi selama perjalanan begitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Mbak Rila Pebriani, Forecaster Perwakilan BMKG Tolu-Tolu sudah hadir di Piasum pada kesempatan pagi hari ini. Saya ke Pak Muhammad Tang Haji Haya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu-Tolu. Pak Tang.
4: Iya.
1: Ya, kita di penghujung diskusi, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat sekaligus closing statement Pak Tang, silakan.
4: Iya, saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Tolu-Tolu. Pertama yang saya mau sampaikan bahwa beras SPHP itu adalah beras lokal kita, beras kita, petani kita yang tanam, dan harga terjangkau, insya Allah di head tertinggi itu angka di 12.000 per kilo, insya Allah. Dan kemudian kami juga berharap daerah-daerah yang punya potensi apa tanaman, termasuk pangan lokal tadi, umbi-umbian, sagu, ya mari kita budayakan, kita lestarikan. Kita kembalikan budaya lama orang tua kita dulu, makan sagu itu ya mungkin diolah dalam bentuk ambal, umbi-umbian banyak sih sebenarnya, ubi kayu itu. Ya, ya. Itu harapan saya kepada seluruh masyarakat, terkhusus kita pemangku kebijakan termasuk Pak Ibu Dokter, termasuk semua kita semua NRRI, mari kita mulai bersama-sama mengkonsumsi pangan lokal tadi, membiasakan diri biar masyarakat lain juga ikut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tang Haji Yahya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu-Tolu sudah bergabung Piasum. Sebelumnya juga ada Ibu Dr. Salawati SPI SPMSI hadir di studio, ada juga Mbak Rila Febriani, Forecaster Perwakilan BMKG Tolu-Tolu Piasum. Dan tentu kita berharap apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini tentu bermanfaat bagi masyarakat, dan ya apa yang menjadi himbauan kembali ke pangan lokal ini bisa diterapkan secara maksimal mulai saat ini, sehingga sedikit demi sedikit lambat laun bisa beralih dari makan dan pokok beras seperti itu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa RRNet, sampai di sini perbincangan kita di pagi hari ini, strategi ketahanan pangan saat El Nino, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolu-Tolu.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
8: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
7: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
9: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Motor, Kama, mana ada sakit kepala begini? Eh, kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya? Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2026. Dan pendengar, untuk saat ini kita akan masuk di program acara Halo RRI.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang dan kita kembali di program acara Halo RRI. Untuk kesempatan siang hari ini edisi Rabu 22 Juli tahun 2026. Dan pendengar, kami membuka ruang untuk Anda di program Halo RRI, memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan berbagai aspirasi pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan serta kebencanaan. Anda bisa memberikan atau menyampaikan aspirasi Anda pendengar di program Halo RRI. Bersama saya Meike Bachtiar yang menemani Anda untuk kesempatan saat ini. Baik, di program Halo RRI tentunya kami buka ruang untuk Anda menyampaikan berbagai aspirasi Anda di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Silakan pendengar di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya, di program acara Halo RRI kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar. Silakan di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Tentunya nanti kami juga akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan dan akan dijawab langsung oleh narasumber. Silakan pendengar, tentunya kembali kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Baik. Saya terima penelpon yang pertama. Halo RRI.
8: Halo RRI, Mbak Meike Bachtiar, selamat siang.
5: Selamat siang, ini memang penelpon setia ya di Halo RRI, Emang. Iya, Emang. Masih ya. Aspirasi yang sama atau ada aspirasi lain yang ingin?
8: Sudah bosan saya Mbak Meike kalau yang aspirasi yang kemarin.
5: Kemarin sudah lain lagi, Pak. Iya, kemarin sudah ada jawaban ya meski dari Pak Lurah Nalu.
8: Sekarang ini lagi dari Kelurahan Nalu ini, Mbak Meike.
5: Dari Kelurahan Nalu. Aspirasi apa ini?
8: Begini Mbak Meike. Ini kan bulan depan kan sudah masuk bulan Agustus ya. Iya. Jadi saya minta dari pihak kelurahan, ini yang lahan-lahan kosong yang ada di Jalan Sona di Nopi bisa enggak di paras itu Mbak Meike. Jadi Pak Lurah datangi yang punya lokasi, kasih tahu bagaimana ini lokasinya, mau dibersihkan ini. Karena masa mau ulang tahun 17 Agustus ini lokasi-lokasi yang ada di sini Mbak Meike penuh dengan rumput Mbak Meike.
5: Atau mungkin bisa diadakan kerja bakti nih sesama warga Kelurahan Nalu.
8: Tidak ada Mbak Meike.
5: Jadi intinya itu mungkin bagaimana kalau diadakan kerja bakti.
8: Iya, begitu maksud saya. Baru juga di sini Mbak Meike, ini kalau ada orang disuruh pasang bendera, ada warga di sini memang kepala batu Mbak Mika. Tidak mau pasang bendera. Ini negara apa dia ini? Nah, jadi saya minta dari kelurahan, tolong tegas yang orang yang begitu. Nah, ini kan cuma dia, ini istilahnya dia cuma menumpang di sini Mbak Mika, tapi nggak mau pasang bendera atau kerja bakti begitu.
5: Berarti lalu nanti
8: kita di sini sudah jalan poros Mbak Mika, semua orang lewat di sini semua. Ada yang dari Manado, ada yang dari Palu, dari Makassar. Nah, jadi saya kira kelurahan Nalu ini sudah paling mantap sudah kalau mau ada yang mau ini kasih bagus dia punya kelurahan begitu.
5: Oke deh. Berarti nanti
8: kalau
5: kita
8: bisa
5: coba akan
8: dulu, Mbak Mika, dari Pak Lurah atau Pak Seklur ini.
5: Baik, nanti kami akan coba menghubungi Pak Lurah Nalu ya, Emang.
8: Siap-siap Mbak Mika.
5: Baik.
8: Iya, oke. Okay. Ini tepatnya di RT
5: 5
8: 19 RW 7 Mbak Mika.
5: Oke. Okay. RT 19 RW 7 ya.
8: Jangan juga cuma RT-nya juga cuma digaji tiap bulan, enggak ada turun tangan ini Mbak Mika.
5: Begitu ya.
8: Jadi kalau bisa disampaikan juga sama Pak Lurah ini, RT RW-nya ini diundang juga. Jangan mereka cuma digaji tiap bulan terus enggak ada kerjanya kan.
5: Jadi intinya ya, semua ya, intinya semua masyarakat kelurahan Nalu ya, Emang?
8: Iya, pokoknya mulai dari pokoknya semua kelurahan Nalu Mbak Mika. RT RW-nya itu kalau bisa turun semua Mbak Mika.
5: Oke.
8: Okay. Iya.
5: Baik, terima kasih
8: Baik,
5: Emang.
8: Kita, ya. Toli-toli bisa dapat adipura, tapi kalau begini bukan dapat adipura Mbak Mika.
5: Dapat apa kalau begini?
8: Dapat janji mutaroy orang bilang.
5: Oke.
8: Iya. Oke, begitu saja Mbak Mika.
5: Baik.
8: Makasih. Kure sumanga.
5: Baik, terima kasih Emang ya, penelpon setia di program Halo RRI. Dan pendengar Anda yang juga ingin ikut bergabung memberikan aspirasi Anda terkait dengan pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, kebencanaan sosial, ekonomi, kemudian pertahanan dan juga keamanan. Silakan sampaikan aspirasi Anda di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar yang menemani Anda pendengar untuk kesempatan saat ini ya. Karena program Halo RRI hadir seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat, tentunya memberikan kesempatan untuk semua pendengar, semua masyarakat yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Baik Anda yang berada di Kabupaten Buol, yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, juga silakan Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, pelayanan publik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ekonomi, kemudian kebencanaan sosial, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar, kami buka ruang untuk Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar, yang mungkin juga beberapa waktu kemarin ya, yang sudah ikut juga bergabung di Halo RRI, namun belum ada tanggapan dari pihak terkait, Anda bisa coba kembali ikut bergabung bersama kami pendengar. Kami buka ruang untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Moutong, untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda di pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar, tentunya kami juga nanti akan menghubungi narasumber yang berkompeten yang tentunya akan menjawab langsung aspirasi yang Anda sampaikan. Silakan saya terima penelpon yang selanjutnya. Halo RRI.
9: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
9: Dengan Aco di Simatang.
5: Iya, Pak Aco di Simatang. Pak Aco, aspirasi
9: Simatang Tanjung, Bu.
5: Simatang Tanjung. Aspirasi apa yang ingin disampaikan ini, Pak Aco?
9: Ini, Bu, kan hari ini ada serentak pemilihan desa, Bu.
5: Iya.
9: kami kalau di Sematan Tanjung ini belum. Kalau utara sudah hari ini. Jadi kami juga ini Bu, masyarakat khususnya Tanjung ini Bu, ini sangat apa namanya, resah sekali ini Bu. Karena selama dana desa yang bergulir selama ini hampir 1 miliar, yang berapa tahun kemarin ini untuk di untuk masyarakat khususnya Sematan Tanjung itu hampir tidak ada yang nampak Bu. Palingan yang ada itu cuma balai desa, dan apalagi kami ini sangat merasakan infrastruktur jalan itu Bu sama sekali tidak ada, hampir dibenahi Bu. Dan makan itu ada yang punya anu ini pulau sampelekan, itu semua jalannya diperbagus Bu. Itu apa namanya, jalan pelabuhannya bagus.
5: Itu di mana itu?
9: Itu ada kan di Sematan Tanjung Ibu tuh ada pulau yang terluar sedikit itu, ada pulau anu itu Bu, Sampelekan. Nah, yang selama ini itu yang diprioritaskan oleh desa.
5: Ada apa di sana kalau memang itu diprioritaskan Pak Aco?
9: Untuk wisata saja Bu.
5: Oh, yang tempat wisata. Tapi kalau untuk tempat pemukiman?
9: Itu yang jadi masalah Bu. Khususnya dari Simatang Batas, dari Labuang Kelambu, dari utara itu Bu. Sampai hari ini itu jalan parah sekali itu Bu. Nah, salah satunya jalan itu Bu yang kita menuju ke sekolah, kesehatan, semuanya lalu jalan itu, satu jalan saja Bu. Jadi kami itu berharap itu ada pihak-pihak dari kecamatan, baik Pemda, baik DPR itu tolong melihat Bu, apa yang sebenarnya terjadi di Sematang ini Bu. Kenapa selama ini yang dana-dana desa besar itu tidak diperuntukkan untuk wilayah desanya ini Bu. Ini kami sangat apa namanya, menyesalkan sekali ini kepala desa dan BPD yang ada di Sematang ini Bu. Kenapa itu tidak jadi prioritas? Misalnya kami ini, anak-anak kami berjalan ke Sematan Tanjung, di pusatnya desa Tanjung itu, Bu. Itu jauh, Bu, untuk SMP. SD-nya kalau sekarang ada yang lain. Jadi kami berharap RRI bisa menyampaikan ini baik ke Pemda, DPR, ataupun kecamatan untuk menindaklanjuti ini, Bu.
5: Ya.
9: Makasih banyak, Ibu.
5: Pak Aco, ya. Pemilihan kepala desa di Sematang itu kapan?
9: Nggak tahu Bu, kalau kita belum.
5: Di sana belum ya?
9: Belum. Jadi itu yang kita, mumpung masih ada waktu ini Bu, tolong dipertanyakan kenapa sampai saat ini yang diprioritaskan itu hanya yang ada di Tampelekan. Sedangkan itu untuk wisatawan saja, wisata-wisatawan.
5: Dan itu, bukan di, untuk itu masyarakat pulau, seluruh Sematang Bu. Di pulau Tampelekan?
9: Iya, ada sebelahnya Bu, dari Tanjung itu ada pulau sedikit di luar itu agak besar itu, ada pulau Tampelekan itu Bu.
5: Jadi yang di sana saja yang diprioritaskan untuk
9: dibangun. Itu jalannya bagus semua, dirabat semua.
5: Tapi ketika
9: sedangkan jalan desanya itu Bu tidak diperbaiki. Iya, makasih banyak RRI.
5: Baik.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco di Sematang Tanjung. Ini sudah menyampaikan aspirasi terkait tentang perbaikan ya, atau lebih utamanya dana desa yang katanya hampir miliaran. Kalau tadi Pak Aco bilang kenapa ini di jalan desa ini tidak diperbaiki, karena banyak fasilitas ya, sekolah maupun bidang kesehatan juga ya, puskesmas ya. Jadi seperti apa penjelasan nanti dari kepala desanya, nanti kami akan coba menghubungi narasumber tersebut dan akan menjawab langsung aspirasi yang Pak Aco sampaikan ya. Pak Aco dari Sematang Tanjung katanya perbaikan hanya ada di Pulau Tampelekan, kemudian jalan desa tidak diperbaiki. Baik, terima kasih Pak Aco. Ini aspirasi yang sangat baik, yang tentunya nanti semoga bisa dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten. Baik, Anda yang juga ingin ikut bergabung pendengar menyampaikan aspirasi Anda, silakan di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Iya, kemudian kami akan coba menerima penelpon selanjutnya. Halo RRI.
10: Iya. Halo.
5: Halo.
10: Dari Pak Sabar Gebuol.
5: Dari Pak siapa?
10: Sakban Dibuol.
5: Pak Sakban Dibuol.
10: Iya.
5: Baik, Pak Sakban Dibuol, aspirasi apa yang ingin Pak Sakban sampaikan?
10: Ini begini ya, Mbak Mei.
5: Iya.
10: Kemarin saya sudah masuk di RRI Menyapa terkait dengan penerangan. Kenapa waktu itu Mbak Tani kan tidak salah yang di studio yang melayani kita kemarin, tapi sampai hari ini belum ada informasi atau penjelasan tentang penerangan ini di bagian jembatan.
5: Di bagian mana penerangannya ini, Pak Sakban?
10: Di jembatan Buol ini.
5: Di jembatan Buol. Itu jembatan yang besar itu ya, yang panjang?
10: Iya.
5: Itu
10: iya,
5: jembatan
10: iya.
5: Apa namanya itu, Pak Sakban?
10: Kalau tidak ada nama itu, cuman dia penghubung antara Buol dengan Kelurahan Kampung Bugis.
5: Oh, oke. Okay. Jadi dibilangnya itu jembatan Buol ya?
10: Iya, jembatan Buol saja.
5: Oke.
10: Okay. Jadi di sana kan ada lampunya. Cuman beberapa bulan terakhir ini, saya mulai dari puasa itu sudah tidak ada terang benderang di sana. Nah, kemudian yang kedua, di sana juga sudah dijadikan pembuangan sampah. Nah, begitu. Jadi sampai sekarang belum lagi kejelasan dari apakah dinas mana yang menangani penerangan.
5: Dia di pembuangan sampahnya di
10: iya, di sungai.
5: Di sungai atau di samping sungai. Jembatan atau
10: pokoknya mereka itu menjatuhkan sampahnya dari atas ke sungai. Saya tidak tahu lanjutnya kemana. Jadi di situ tadi pembuangan sampah sudah. Akhirnya saya sudah perhatikan, Hamas sudah sangat marah sekali itu orang untuk masyarakat untuk buang sampah di sana.
5: Baik.
10: Kemudian yang kedua tentang evakuasi. Evakuasi kami di sini sangat-sangat merindukan tentang evakuasi. Apalagi utamanya di Kampung Bugis. Kasihan warga Kampung Bugis atau masyarakat Kampung Bugis, gimana letak evakuasinya. Karena akhir-akhir ini sudah banyak sekali guncangan-guncangan yang sering Allah timbulkan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buol ini.
5: Jadi menginginkan evakuasi ya, di Kampung Bugis ya?
10: Iya, karena evakuasinya sangat-sangat minim sekali. Maksudnya ya, tidak ada. Iya, jadi waktu itu dinas terkait supaya yang mendengar barangkali ada jalan keluarnya di tempat mana evakuasi untuk dilaksanakan atau dijalankan ini.
5: Baik, di Kampung Bugis ya. Ini tadi Pak Sakban katakan rawan bencana. Bencana apa saja di sana?
10: Ya termasuk gempa. Air-air ini gempa sudah sangat, ya sering-sering kita digoyang. Apalagi Buol ini sudah termasuk itu Tanjung Dapa itu ya. Boleh dikata sudah sering sekali mengeluarkan lapanya itu. Sering guncangan-guncangan terjadi di Buol. Nah olehnya untuk dinas terkait bagaimana untuk jalan evakuasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sakban Dibuol. Katanya kemarin sudah masuk di RRI Menyapa terkait penerangan di jembatan Buol ya. Ini jembatan penghubung antara Buol dan Kelurahan Bugis seperti itu tadi ya Pak Sakban. Kemudian di jembatan Buol ini sudah dijadikan tempat pembuangan sampah. Dan selanjutnya bagaimana soal evakuasi bagi dinas terkait karena di sana katanya sangat rawan bencana dan evakuasi juga sangat minim. Baik, terima kasih Pak Sakban sudah ikut menyampaikan aspirasinya. Kayaknya ini ada dua aspirasi ya tentang jembatan Buol yang merupakan penghubung ke Kecamatan Kampung Bugis. Kemudian di jembatan Buol ini sudah dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, menginginkan evakuasi di Kampung Bugis karena di sana rawan bencana. Khususnya itu bencana gempa ya. Oke, terima kasih Pak Sakban sudah ikut bergabung menyampaikan aspirasi. Pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan berbagai aspirasi Anda, pendengar, terkait dengan pelayanan publik baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan mungkin juga di bidang kebencanaan sosial, pertahanan dan juga keamanan. Silakan kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar yang tentunya terus menemani Anda pendengar untuk program Halo RRI. Halo RRI membuka ruang untuk Anda menyampaikan berbagai aspirasi Anda karena suara Anda solusi bersama. Iya, rekan kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten ya pendengar sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Baik, sudah ada yang coba terhubung bersama kami ya, Bapak Kepala Dinas DPMD, Bapak Samsu M. Saleh. Baik, halo, assalamualaikum Pak Kadis.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI.
5: Selamat pagi. Iya baik, Pak Kadis, kami RRI di program acara Halo RRI tentunya kami membuka ruang Pak untuk masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Dan tadi sudah ada masyarakat dari Simatang Tanjung ini Pak Kadis ya, yang memberikan aspirasinya tentang dana desa yang katanya tidak dirasakan di jalan desa, katanya di tempat pemukiman di Simatang Tanjung yang katanya di sana jalannya masih rusak, namun perbaikan hanya banyak di Pulau Tampelekan.
11: Mohon bisa diulang sedikit karena suaranya tidak terlalu ini.
5: Iya. Iya, Pak Kadis, kalau di program Halo RRI ya dari Aco di Simatang katanya di sana belum ada pilkades ya, Pak?
11: Di Simatang
5: Tanjung. Tanjung, iya.
11: Iya betul, Simatang Tanjung belum ada pilkadesnya, nanti Simatang Utara yang telah melaksanakan pilkades sekarang ini.
5: Kalau di Simatang Tanjung itu kapan, Pak?
11: Itu 2027.
5: Oh, berarti tahun depan ya?
11: Benar, tahun depan.
5: Iya, baik. Kemudian ada aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Aco di Simatang ini terkait tentang dana desa yang masyarakat tidak rasakan di Simatang Tanjung ini, Pak Kadis. Katanya jalan-jalan masih rusak, apalagi di sana banyak fasilitas umum seperti sekolah untuk kesehatan. Yang mereka lihat yang banyak perbaikan, yang jalannya bagus itu hanya di Pulau Tampelekan, Pak Kadis. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Kadis. Silakan.
11: Saya kira kalau misalnya itu Pak Aco punya tanggapan mungkin dari satu aspek. Tetapi melihat pembangunan di desa itu berbagai aspek. Kalau misalnya masyarakat tidak akan, saya itu tidak benar. Tapi kalau misalnya dikatakan seluruh masyarakat di desa Simatang Utara Tanjung itu tidak merasakan, itu tidak seperti itu. Karena pembangunan di desa Simatang Utara itu kita tandai bahwa hari ini di desa Simatang Utara itu sudah berdiri namanya pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini itu semua warga masyarakat dipersilakan dan diminta oleh pemerintah desa untuk menikmati dan memperoleh pendidikan usia dini dengan gedung yang dibangun oleh pemerintah desa. Yang kedua, posyandu. Posyandu juga itu sudah disiapkan oleh masyarakat untuk mencegah namanya masyarakat itu atau warga kita menjadi stunting. Nah, karena itu warga masyarakat sudah menikmati fasilitas itu. Jadi artinya pembangunan menggunakan dana desa telah dinikmati oleh masyarakat. Berkaitan dengan infrastruktur jalan tentu pemerintah desa terbatas untuk membiayai itu berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki. Oleh karenanya pembangunan untuk jalan itu hanya lebih diarahkan pada kantong provinsi. Kalau misalnya Tembelaka itu dianggap sebagai jalan untuk kantong produksi, saya yakin dan percaya masyarakat sudah sepakat untuk melakukan pembangunan di tempat itu. Kemungkinan tahun yang lalu atau tahun ini dibangun di tempat itu, mungkin tahun berikutnya di tempat lain lagi. Karena pemerintah desa itu menggunakan skala prioritas pembangunan berdasarkan hasil musyawarah dusun dibawa ke musyawarah desa. Sehingga ditetapkan menjadi rencana pembangunan desa pada tahun yang berjalan.
5: Ya.
11: Itu menjadi bagian daripada ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dengan pola pembangunan yang ada di desa.
5: Maaf Pak Kadis, kalau boleh tahu Simatang Tanjung dan Simatang Utara ini sama?
11: Simatang Tanjung satu desa, Simatang Utara juga desa berbeda. Jadi di Simatang itu ada dua desa.
5: Tapi ini katanya yang di Simatang Tanjung Pak Kadis.
11: Ya, Simatang Tanjung juga demikian. Itu ada pembangunan PAUD, itu yang saya sebutkan tadi, pembangunan jalan juga ada. Nah, saya pernah ke sana melihat bahwa jalannya di sana bisa dilalui, bahkan yang di beton itu juga kan ada.
5: Berarti,
11: tapi kalau sekarang ini sudah mengalami kerusakan, ya tentu karena usia dan kemudian faktor geografis alam yang dekat dengan laut, ya itu mudah rusak gitu kira.
5: Oke, berarti kalau mengenai Pilkades itu tahun depan ya Pak Kadis?
11: Iya.
5: Iya.
11: Bagaimana?
5: Ya. Kalau Pilkades itu tahun depan ya di Simatang Tanjung?
11: Tahun depan.
5: Oke, baik. Yang terakhir ya. Pak Kadis, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk warga Simatang Tanjung? Silakan.
11: Saya sampaikan kepada warga masyarakat Simatang Tanjung, sebaiknya dalam proses perencanaan pembangunan berpartisipasi untuk hadir aktif. Sehingga dia ketahui apa yang direncanakan oleh pemerintah desa. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat bisa menyampaikan usulannya. Maka dengan demikian tidak ada lagi istilahnya nanti setelah dibangun baru itu mengatakan tidak cocok. Karena proses perencanaan itu berlangsung secara terbuka. Yang kekurangannya kita di pemerintah masyarakat desa pada saat diundang mereka tidak hadir. Pada saat dibangun baru mereka protes. Nah ini menjadi bagian perlu ada kesadaran di warga masyarakat desa. Ketika diundang usahakanlah hadir untuk bisa menyuarakan apa sebenarnya ingin dilakukan oleh pemerintah. Nah itu menjadi bagian daripada penegasan dan himbauan kepada masyarakat. Kemudian saya harap kepada warga masyarakat kita tahu bersama bahwa sekarang ini mengalami efisiensi pembangunan, efisiensi anggaran, maka konsekuensi dari efisiensi itu juga berdampak pada alokasi anggaran dana desa dan dana desa yang ada di desa masing-masing. Oleh karena itu, desa diharapkan ada inovasi untuk ada pendapatan asli desa di desanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah bergabung bersama Halo RRI. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Pak Aco di Simatang, tadi sudah kita dengarkan tanggapan dari Pak Kadis DPMD Toli-Toli, Bapak Samsu M. Saleh. Dan kalau mungkin Pak Aco bisa mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Kadis, mungkin ada yang ingin ditanggapi Pak Aco, bisa ikut kembali bergabung Pak Aco ya, kalau mungkin belum puas dengan jawaban. Tapi tadi semua sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Kadis DPMD Toli-Toli, Bapak Samsu M. Saleh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program acara Halo RRI, Anda yang juga ingin ikut bergabung, silakan pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, pertahanan dan juga keamanan serta di bidang bidang lainnya. Silakan sampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Nanti kita akan kembali setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Binuang. Kita masih di program acara Halo RRI. Dan untuk saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Kadis DLH Buol Muhammad Syarif. Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Kadis, Halo RRI untuk RRI Toli.

0: dan bahkan bukan mengingatkan, bahkan kami pernah juga mengajak untuk kerjasama, kerja bakti di sana. Itu masih banyak benar, masih banyak betul itu sampah yang dibuang di situ. Jadi memang begini, solusinya adalah yang pertama tentu kami akan mengupayakan itu akan memasang pelarangan bahwa di situ tidak dibolehkan untuk membuang sampah. Ini juga pernah kami buktikan di Kelurahan Leok 2, tepatnya kalau tidak salah di RT 16, itu di dekat jalan itu mereka buang. Alhamdulillah, selang satu bulan kami pasang baleho di situ, kemudian kami lakukan pemantauan. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Nah, juga insya Allah ini untuk penanganan di Jembatan Bol, ini tentunya akan kerjasama juga dengan pihak kelurahan, baik kelurahan Bol maupun kelurahan Kampung Bugis, untuk bersama-sama melakukan pemantauan. Karena tugas kebersihan ini, apalagi sampah, itu tidak hanya menjadi tugas dinas lingkungan hidup, tetapi bagaimana bisa menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Ya, apakah mungkin juga ada tindakan seperti pemberian sanksi bagi yang kedapatan membuang sampah di jembatan ini, Pak Kadis?
0: Ya, ada sesuai ketentuan peraturan daerah itu ada denda dia. Ada denda. Kalau tidak salah dendanya itu 5 juta. Kalau memang kedapatan itu melakukan pembuangan sampah ke tempat. Jadi ada dendanya. Tentang perdanya.
1: Ya, apakah juga sudah ada koordinasi dengan dinas instansi terkait di sekitar wilayah penerangan juga daerah yang rawan gempa ini bagaimana Pak Kadis?
0: Kalau yang gempa bagaimana Mbak?
1: Mungkin
0: secara santai ini saya Iya, bagaimana?
1: Oke, baik. Kalau di sana katanya juga itu rawan gempa Pak Kadis, kemudian kurang ini evakuasinya di sana.
0: Kalau berkaitan dengan gempa, mungkin sebaiknya dia diarahkan ke dinas BNPB.
1: BP.
0: Ya BNPB. Ya, jadi kan memang itu kan memang tusi mereka. Tapi kalau terkait dengan kebersihan, itu area dinas lingkungan hidup.
1: Oke, baik. Yang terakhir Pak Kadis, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada warga di Buol terkait tentang pembuangan sampah ini di jembatan Buol?
0: Sejujurnya kalau kita mencintai lingkungan, bisa menjadikan sungai kita sungai yang bersih, yang indah, demi anak cucu kita, sebagai warga masyarakat yang baik, ayolah kita jangan membuang sampah di situ. Taatlah. Sekarang ini dinas lingkungan hidup ini kan semua sudah terbuka. Jadi wajib sampah itu sederhana saja. Kita cuma cukup membayar saja 14.000 per bulan, ya. Nah, itu sudah kami layani untuk pembuangan sampahnya. Jadi cukup disediakan saya di depan rumah, ya. Tidak lagi membuang ke sungai. Ya, insya Allah itu pasti kami angkat sampahnya. Kemudian kita angkut ke TPA. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi sederhana sekali sebenarnya.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Kadis sudah menyempatkan waktunya di program Halo RRI. Assalamualaikum Pak Kadis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi tanggapan dari Pak Kadis DLH Buol Muhammad Syarif ya di Kabupaten Buol terkait tentang pembuangan sampah di Jembatan Buol.

Oke, pendengar masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi masih di program Halo RRI. Dan saat ini Pak Aco yang ada di Simatang Tanjung ya, kembali bergabung. Iya, terputus Pak Aco, mungkin bisa dicoba lagi Pak Aco ya. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Di program acara Halo RRI tentunya kami membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, kemudian pertahanan dan keamanan. Silakan sampaikan aspirasi Anda dan kami juga akan menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab langsung aspirasi Anda.

0: Iya, pendengar mungkin ini Pak Aco ya di Simatang Tanjung. Baik, Pak Aco, mungkin ada yang ingin ditanggapi, Pak Aco?
1: Iya, makasih banyak Bu. Iya, terima kasih penyampaian dari Pak Kepala Dinas tadi. Ini mudah-mudahan beliau ini betul-betul pernah ke Simatang Bu. Ini tadi masalah perbaikan jalan, bukan masalah anunya Bu. Ini jalur, memang pendidikan dibuat, tapi jalannya Bu, yang kita lalu itu rusak parah Bu. Batu karang yang kita lewati itu Bu. Baru yang kedua, mobil itu kan kalau mau dipikir-pikir harusnya pengadaannya tidak ada di Simatang. Nah, mobil, pickup itu. Jadi itu juga, kami juga bingung masyarakat, apa yang sebenarnya disepakati dengan BPD, sehingga ada pengadaan mobil.
0: Nah, kalau Simatang Utara itu berbeda jauh dengan Simatang
1: jauh, Bu.
0: Tanjung
1: itu
0: ini
1: satu
0: ya?
1: Desa Bu, sekitar satu desa. Masing-masing desa itu Bu, cuma perbatasan. Kan namanya di pulau. Iya. Jadi kalau masalah tampilkan Bu, memang kalau memang anu, kalau masalahnya Bu, jangan diprioritaskan wisata, sedangkan diabaikan yang jalan kantong, jalan trans desa itu Bu. Itu maksud kami. Jadi kami juga berharap kepada pihak-pihak pemerintah, kalau memang kami ada yang salah, tolong datanglah di pulau melihat suasana di desa Bu. Baik di DPR-nya, baik pemerintah daerah, baik kepala-kepala dinas yang berkaitan dengan dana desa. Datang Bu, langsung datang lihat Bu, apa yang terjadi sesungguhnya yang ada di desa Bu. Nah, itu. Jadi kami mohon maaf ya pada RRI. Kalau memang kami ada yang kami sampaikan, ada yang salah, tolong datanglah. Lihatlah apa yang terjadi sesungguhnya di desa kami.
0: Iya, kalau menurut Pak Aco, apakah dalam beberapa bulan ini sudah ada pemerintah yang jalan-jalan ke Simatang Tanjung, Pak Aco?
1: Ini kan sudah berapa kali di RRI kita sampaikan, ada juga dari pihak DPR. Tapi kami kan bukan pihak dari desa ataupun warga, apakah beliau pernah datang atau tidak, kami tidak tahu sampai hari ini. Tapi apa yang terjadi yang kita lihat hari ini masih seperti ini. Iya, jadi kalau, mohon maaf ya, saya bukan menjelek-jelekan desa saya. Tapi fakta sesungguhnya, tolong datanglah, itu yang saya mau berikan apa namanya informasi kepada pihak pemerintah daerah, baik RRI, datanglah. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi itu baru Anda lihat itu. Kalau kita datang di kami, di desa ini, Bu. Iya, jarak itu, Bu, jauh-jauh, Bu. Jadi pusatnya itu satu di desa Tanjung, di Dusun Tanjung itu. Jadi ujung desa sana, Bu, semua sekolah pautnya di desa Tanjung. Jadi jauhnya itu, Bu, dari ujung itu, Bu. Dari ujung desa, begitu juga posyandunya, Bu.
0: Di, semua ini di Dusun Tanjung?
1: Iya, semuanya berada di pusat desanya itu, Bu.
0: Oh, itu pusat
1: di kantor desa itu, pusat, di sekitaran kantor desa itu.
0: Iya, pusat desa itu di Dusun Tanjung.
1: Iya, di Desa Tanjung.
0: Oh, Desa Tanjung.
1: Iya, iya. Sedangkan kami kan di dusun-dusunnya ini, Bu. Jadi kami tidak menyalahkan sepihak pemerintah desa, tapi DPD yang menyepakati apa yang diusulkan itu, kami juga ragu, Bu. Kayak mobil. Apa harus ada pengadaan mobil untuk di desa, sedangkan orang setengah mati lewat pakai motor, mau beli lagi mobil. Ada jadi, mobil pick-up-nya itu, Bu, Bumdeska itu apa namanya.
0: Jadi itu tidak terpakai di sana?
1: Tidak tahu, Kak, di mana itu mobil. Mungkin di luar, Ibu. Mungkin dipakai untuk ke jalan poros saja, di luar mungkin. Ada kepentingan untuk ke Agotua, Bamba Pula, mungkin cuma dipakai di luar situ saja, Bu. Kalau ke desa, apa gunanya, Bu, dibawa di dalam desa? Nah itu Bu, nanti saya bukan anu, cuma mengkonfirmasi kembali apa yang disampaikan Bapak, terima kasih. Jadi kami berharap Pemda semuanya datang nih. Ini terbuka, datang ke kepala kantor desa itu terbuka 24 jam itu terbuka desanya itu Bu.
0: Jadi intinya intinya jalan masih rusak parah di trans.
1: Itu yang kami persoalkan sekali. Seandainya jalan diperbaiki juga, tampilkan itu wisata diperbaiki juga. Biar mobil 10 tidak apa-apa, kita beli nih. Tidak apa-apa kalau ada dana desa beli mobil banyak-banyak, bagus. Cuma masalahnya jalan kasihan siksa kie bayi-bayi itu, ibu-ibu hamil, Bu. Kalau kita mau lihat bapak periksa itu, Bu. Keguguran kie itu, Bu, kalau naik motor terus kalau tidak berjalan, kalau naik motor. Iya, jadi datang nih, saya tidak anu ini Bu, saya sampaikan apa adanya ini. Iya, terima kasih ya Dari.
0: Baik, terima kasih Pak Aco.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Aco di Desa Tanjung. Maksudnya Desa Tanjung itu pusat desa ya, di Simatang Tanjung. Yang jelas katanya itu jalannya masih rusak, apalagi di pusat desa, Desa Tanjung ya. Pak Aco, nanti kami akan tentunya coba sampaikan kembali ke pihak terkait. Semoga saja ada yang akan berkunjung ke tempat Pak Aco, dan tentunya segera ada perbaikan juga di sana ya Pak Aco, kita doakan bersama, amin. Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama siaran Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Dan terkait tentang aspirasi dari Emang tadi, nanti kami akan coba menghubungi Lurah Nalu. Tadi sudah menghubungi Lurah Nalu tapi tidak diangkat ya, tidak terhubung dengan Lurah Nalu. Mungkin saat ini lagi sibuk dalam aktivitasnya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih karena waktu yang tidak mencukupi lagi ya. Tentunya Halo RRI akan senantiasa menjadi penyambung aspirasi dari masyarakat ke pihak-pihak pemerintah tentunya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pendengar, dan ada beberapa aspirasi yang sangat bagus untuk hari ini di program Halo RRI. Dan karena waktu yang tidak mencukupi, nanti ketika hari Jumat Anda bisa ikut kembali bergabung di program Halo RRI. Saya Maike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Masih bersama saya Meike Bachtiar. Anda yang lagi sibuk di instansi pemerintah juga swasta, selamat siang pendengar, selamat melakukan aktivitas Anda.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Masatu RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Sudaryati Deang, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nanik juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu, Nanik mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan, membenarkan pengunduran diri Nanik. Menurut dia, yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Nanik yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Dirga Yuza menambahkan Presiden telah menerima permohonan pengunduran diri Nanik setelah berpamitan. Dirga Yuza memastikan proses pelayanan dan pelaksanaan program BGN akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya akan disiapkan agar pelaksanaan tugas BGN tetap berlangsung secara optimal. Nanik dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026. Dia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Baik pendengar, demikian informasi tentang Nanik S. Deang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Ya, pendengar, saat ini pukul 11.36 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Baik, pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan dilakukan dalam upacara Prasetya Perwira, Praspa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah sebagai tanda dimulainya pengabdian para perwira muda kepada bangsa dan negara. Sebanyak 1.177 perwira remaja yang dilantik yang terdiri dari berbagai matra TNI dan juga Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan para perwira. Kepres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan sumpah yang diucapkan para prawira bukan sekedar rangkaian kata-kata. Sumpah itu adalah janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian. Presiden meminta seluruh perwira muda menjaga kesetiaan kepada bangsa dan negara, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyematkan tanda pangkat kehormatan. Pangkat Adi Makayasa diberikan kepada 4 penerima yang mewakili seluruh perwira remaja. Mereka adalah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizki Wira Utama Baihaki, putra dari Akademi Angkatan Laut. Muhammad Rizki Wira Utama Baihaki, putra dari Akademi Angkatan Laut. Kemudian Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Herindra Arsado Tegar Baja dari Akademi Kepolisian. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi bagi taruna dan taruni berprestasi yang dinilai unggul dalam aspek akademik. Tak hanya itu, aspek kepribadian, mental, jasmani, dan kepemimpinan juga unggul selama menjalani pendidikan. Setelah penyematan tanda pangkat, Presiden memimpin pengambilan sumpah. Prosesi ini menandai para lulusan akademi resmi menyandang pangkat perwira pertama di lingkungan TNI dan Polri. Ya, pendengar, informasi tentang Presiden Prabowo resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI Polri, Anda bisa lansir di rri.co.id.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Gras. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Gras, Prancis. Dikutip dari Smart History, NIPS membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. NIPS kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, NIPS meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture.

Iya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, terima kasih. Kita lanjut lagi pendengar, kami akan ketengahkan informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan motor telegram aktif. Kami maksud dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Jadi,

Dengar, jika Anda menemukan informasi tentang tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan tahun 2026, itu adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kawan, mau kemana kalian? Kok bawa pasukan segala? Ayo, gabung! Kita mau ke rumah itu. Lihat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
4: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik! Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
5: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Stays here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and Angelino just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat siang bersama dengan keluarga tercinta. Semoga dijumpai saat ini Anda tetap dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
4: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
4: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
4: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
5: Mama, Bapak.
3: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
4: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat siang pendengar, pergunakan waktu istirahat siang Anda dengan sebaik mungkin. Kembali kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, informasi cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Jadi pendengar, informasi tentang gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN

adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Selanjutnya kita ke cek fakta. Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda merampok keluarga-keluarga Indonesia, program Rosi, berakhir dengan skandal saat siaran langsung. Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Peri Warjio meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, nama dan desain kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoax di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoax tersebut juga mencatut nama presenter Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, juga tayangan Rosi di Kompas TV. Adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan HiFi moderation memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif. Ya, pendengar, informasi tentang informasi tentang Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarategi.
4: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Kita masuk di program musik tradisional dan budaya. Pendengar, kami akan ketengahkan tentang baju adat Sunda mulai dari kebaya hingga menak. Dan kita akan awali dulu perjumpaan kita di program musik tradisional dan budaya dengan sebuah lagu daerah Sunda.

Pendengar, demikian sebuah lagu daerah Sunda yang sudah mengawali perjumpaan kita untuk musik tradisional dan budaya. Kami ketengahkan tentang tujuh baju adat Sunda, mulai dari kebaya hingga menak. Pendengar, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas daerah tersebut diwakili melalui berbagai hal, seperti alat musik daerah, tarian daerah, bahasa daerah, dan pakaian adat. Dan kali ini kita akan fokus kepada salah satu ciri khas yang ada pada setiap daerah, yaitu baju adat. Baju adat adalah pakaian yang merepresentasikan dan mewakili sekelompok masyarakat yang biasanya digunakan saat ada acara adat atau sebagai penanda status sosial. Pendengar, baju adat Sunda terkenal dengan keunikannya dan cukup populer di kalangan masyarakat. Baju adat Sunda diketahui dibedakan menjadi tiga tingkatan sosial. Pakaian adat untuk bangsawan, untuk kaum menengah, dan juga untuk rakyat biasa. Kebaya Sunda memiliki desain yang sama seperti kebanyakan kebaya pada umumnya. Tidak ada perbedaan yang selalu signifikan di antara kebaya tersebut. Hal yang membedakan kebaya Sunda dengan kebaya di daerah lain, yaitu bagian kerah kebaya Sunda berbentuk U, sedangkan kebaya dari daerah lain biasanya mempunyai kerak berbentuk V. Bagian bawah kebaya didesain lebih panjang daripada kebaya daerah lain yang fungsinya untuk menutupi pinggul dan paha. Pendengar cenderung menggunakan warna-warna yang lebih cerah ya untuk kebaya Sunda, seperti warna kuning, merah, dan ungu. Seperti kebaya pada umumnya, kebaya Sunda juga dilengkapi dengan jarik yang memiliki motif khas Jawa Barat. Kebaya Sunda juga dilengkapi dengan berbagai aksesoris tambahan seperti kalung, cincin, dan juga gelang. Kebaya ini juga merupakan salah satu baju yang menandakan status sosial. Hal ini bisa dilihat melalui corak dan motif yang digunakan. Pendengar, itu dia yang pertama, baju adat Sunda, yaitu kebaya Sunda. Masih ada beberapa baju adat Sunda lainnya yang tentunya kami akan ketengahkan untuk Anda di program musik tradisional dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi setelah tadi ada kebaya Sunda, selanjutnya baju pengantin. Baju pengantin Sunda terinspirasi dari pakaian yang dipakai oleh putri kerajaan Sunda di masa lalu. Baju pengantin ini dibagi ke dalam 4 jenis. Sunda Putri, Sukapura, Santana Inten Kedaton, Sunda Sigar. Jenis pakaian pengantin yang disebutkan tadi tentu disesuaikan dengan daerah asal atau tempat diselenggarakannya masing-masing. Untuk pakaian mempelai wanita identik dengan kebaya berwarna putih dengan bawahan menggunakan jarik kebat lereng Eneng Prada. Pendengar, untuk baju mempelai pria biasanya menggunakan jas buka prang wedana yang warnanya dipadukan dengan warna kebaya mempelai wanita. Aksesoris pelengkap untuk mempelai pria yakni biasanya menggunakan penutup kepala berhiaskan permata dan juga keris yang diselipkan di belakang pinggang.

0: dari ya gaya. Batang nganggur maku maha menurang bading dong.
1: Ampung ah teboga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Lanjut saya nama orang kupang gebuk kasur yuk.
0: Tah, aku
2: ayo yuk.

0: itu tuh kahaya yamak sakit rumah.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit dari pukul 13 siang dan tentunya di program musik tradisional dan budaya. Ada beberapa baju adat Sunda, kebaya Sunda, baju pengantin, yang selanjutnya adalah pangsi. Pangsi merupakan baju adat Sunda yang dipakai oleh pria-pria Sunda. Pakaian ini biasanya identik dengan warna hitam. Pakaian ini berupa kemeja hitam polos dengan bawahan celana hitam longgar yang panjangnya tidak sampai menyentuh mata kaki. Pakaian ini dulu digunakan oleh kaum biasa seperti rakyat, petani maupun buruh. Itu sebabnya baju ini didesain dengan cukup simpel. Namun untuk saat ini, pangsi sudah dikenakan oleh berbagai kalangan dan penggunaannya sering dimodifikasi dengan tambahan sarung atau kain batik sebagai aksesoris pelengkap. Pendengar, selanjutnya bedahan. Bedahan merupakan baju adat Sunda yang biasanya dipakai oleh para kaum menengah seperti sodagar maupun pedagang. Pakaian ini untuk kaum menengah identik dengan pemakaian manik-manik. Untuk kaum wanita biasanya menggunakan bedahan dengan warna yang cerah, disertai dengan bawahan yang menggunakan kain batik dengan motif khas Sunda. Aksesoris yang biasanya digunakan yakni perhiasan, selendang, adan selop atau kelom gelis. Untuk kaum pria, atasannya menggunakan jas takwa atau baju berwarna putih. Sedangkan untuk bawahannya menggunakan kain kebat batik dengan motif yang menonjol. Kaum pria menggunakan sandal yang biasa disebut terompah kayu. Aksesoris tambahan yang digunakan seperti ikat kepala dan arloji atau rantai emas yang digantungkan pada saku baju. Halo, apa kabar dulu? Saya mau menjumpai semua pendengar setiap Pro 1 RRI Toli-Toli, khususnya untuk Anda suku Sunda. Ada Kang Hardi bersama keluarga. Selamat siang Kang Hardi, selamat beristirahat siang. Dan tentunya semuanya yang sudah mendiami kota Toli-Toli dan sekitarnya, khusus untuk Anda suku Sunda.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pendengar, tak terasa pukul 13 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di program musik tradisional dan budaya, kita akan mengetahui tentang baju adat Sunda. Baik, selanjutnya ada beskap. Beskap merupakan baju adat Sunda yang biasanya digunakan saat acara-acara penting atau formal. Umumnya beskap berwarna hitam polos. Pakaian beskap ini identik dengan kerahnya yang tebal dan tinggi tanpa ada lipatan. Bagian belakang baju beskap biasanya lebih pendek dari bagian depan. Beskap dipadukan dengan jarik bercorak khas Jawa Barat. Biasanya dilengkapi aksesoris berupa keris dan topi. Para pria memadukan beskap dengan sepatu tertutup yang menambah kesan formal. Selanjutnya ada mojang jajaka. Pendengar, mojang dalam bahasa Sunda berarti gadis, sedangkan jajaka berarti laki-laki yang belum menikah. Seperti arti dan namanya, baju adat mojang jajaka ini diperuntukkan bagi para muda-mudi yang masih lajang atau yang belum menikah. Mojang jajaka didesain seperti couple karena menggunakan warna yang senada antara laki-laki dan perempuan. Untuk kaum laki-laki, biasanya menggunakan jas dan bawahan celana berwarna senada, disertai dengan aksesoris topi untuk menambah kesan formal. Sedangkan untuk kaum perempuan, biasanya menggunakan kebaya berwarna senada dengan yang digunakan oleh laki-laki dan bawahan kain bermotif batik. Pakaian ini biasanya digunakan pada acara-acara khusus.

Pendengar, kita ke baju adat Sunda lainnya, yaitu menak. Pakaian adat Sunda yang terakhir ini adalah menak. Pakaian ini digunakan dan dimiliki oleh para bangsawan atau orang-orang yang terpandang. Hal ini dapat dilihat dari desain dan bahan yang digunakan dalam pembuatan menak. Menak untuk pria didesain seperti jas menggunakan kain berbahan velvet atau bludru yang disulam dengan benang emas. Untuk bawahannya menggunakan kain batik yang digunakan dari pinggang ke lutut, biasanya dilengkapi dengan sabuk emas dan selop berwarna hitam. Menak untuk wanita berupa kebaya berkain bludru dengan kancing atau manik-manik berwarna hitam. Bawahannya menggunakan kain jarik dengan motif rereng, dilengkapi dengan aksesoris berupa perhiasan emas dan berlian. Ya, pendengar, itulah beberapa ragam baju adat Sunda khas Jawa Barat yang memiliki makna dan filosofi masing-masing yang sampai saat ini masih digunakan. Di program acara musik tradisional dan budaya, kami sudah ketengahkan untuk Anda. Dan pendengar, masih terus kami hadirkan juga lagu-lagu daerah Sunda.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar, untuk musik tradisional dan budaya kami cukupkan. Pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami berharap masyarakat ini betul-betul memberikan pilihan kepada masyarakat, apa pilihannya yang benar-benar yang peduli dengan calonnya. Kalau tidak, ini akan berat, karena kita akan punya negara ini, daerah ini harus maju.
2: Saya ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Buol. Sebenarnya ada dua desa, Pak, yang mewakili setiap kabupaten. Namun ada satu desa yang tidak siap.
3: Itu program polisi sahabat anak, itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polis Good to School. Begitu juga untuk kalangan kampus, kita punya program Polis Good to Kampus.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya pilkades yang digelar di 44 desa berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis, serta terpilih figur-figur kepala desa yang siap membangun dan memajukan desanya. Diakhiri dengan wawancara bersama Ketua KONI Sulteng mengenai Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Morowali pada November 2026 mendatang. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Pilkades yang digelar di 44 desa berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis, serta terpilih figur-figur kepala desa yang siap membangun dan memajukan desanya. Laporan Sardono.
1: 44 desa yang berada di 9 kecamatan di Kabupaten Belitung hari ini secara serentak melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak. Bupati Tulitoli Haji Amran Haji Yahya kepada RRI berharap Pilkades yang digelar di 44 desa berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis, serta terpilih figur-figur kepala desa yang siap membangun dan memajukan desanya. Apalagi di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini, para kepala desa harus inovatif dan kreatif dalam membangun dan memajukan desa lewat potensi sumber daya alam yang dimiliki.
2: Kami berharap masyarakat ini betul-betul memberikan pilihan kepada masyarakat, apa pilihannya yang benar-benar yang peduli dengan calonnya. Kalau tidak, ini akan berat, karena kita punya negara ini, daerah ini harus maju. Harus maju dengan pemimpinnya. Suksesnya daerah ini akan kembali kepada pimpinan. Tentu kita akan berharap betul-betul memberikan pilihan, benar-benar pahami karakter kepemimpinan. Karena memang pimpinan itu punya jiwa kepemimpinan. Apalagi namanya pimpinan itu pengabdiannya yang lebih besar. Nah, kalau ini yang dilakukan punya pengabdian, saya rasa pasti bisa berbuat yang terbaik untuk desanya.
1: Sementara itu, Kapolres Tulitoli AKBP Raden Real Mahendra memastikan keamanan pelaksanaan Pilkades dengan kolaborasi dan sinergitas dengan semua pihak. Dalam pesta demokrasi tentunya ada yang terpilih dan tidak terpilih, sehingga setiap calon harus siap dengan pilihan warga.
3: Para pendukung dan para calon kepala desa bersaing dengan sportif. Apapun nanti keputusan akhir, harap sama-sama saling menghormati. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan hukum atau melakukan tindakan-tindakan tidak sportif dan bertentangan dengan hukum. Kami harapkan jalannya kegiatan pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya kami dari kepolisian sendiri tidak bisa bekerja sendiri, kami akan juga dengan pihak terkait, dengan pemerintah kabupaten juga kami akan bekerja sama. Dan tentunya kami mengharapkan lagi-lagi kepada masyarakat yang memilih dan mendukung calon kepala desanya, gunakan hak Anda dengan baik.
1: Pesta demokrasi Pilkades hari ini, pemungutan suara dimulai pukul 7:30 hingga pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, yang dilanjutkan perhitungan suara, sehingga perolehan suara masing-masing calon kepala desa dapat diketahui pada sore hari nanti. Dari 44 desa yang menggelar Pilkades, 2 desa melawan surat suara kosong, yakni Desa Ogwilibuga, Kecamatan Dundu, dan Desa Lantapan, Kecamatan Galang.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol memastikan kondisi pasca gempa bumi yang terjadi pada Minggu malam 12 Juli 2026 saat ini sudah berangsur normal. Masyarakat di wilayah terdampak telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Martina melaporkan.
4: Meski situasi dinilai kondusif, BPBD Kabupaten Buol tetap melakukan langkah-langkah penanganan bagi warga terdampak. Sekretaris BPBD Kabupaten Buol, Sudarmin, saat dihubungi RRI mengatakan, sejak Minggu 19 Juli 2026, tim BPBD telah turun langsung ke lapangan untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat. Distribusi logistik pertama dilakukan di Kecamatan Biau, tepatnya di Kelurahan Leok. Selanjutnya, Selasa 21 Juli 2026, BPBD kembali menyalurkan bantuan berupa paket sembako di Kecamatan Karamat bagi warga yang terdampak gempa bumi.
5: Untuk kami BPBD pasca gempa kemarin, kondisi saat ini sudah normal dan masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya. Saat ini kiat kami dari mulai kemarin dulu melakukan pendistribusian logistik.
4: Selain pendistribusian bantuan, BPBD Kabupaten Buol juga telah mendirikan posko darurat bencana yang berlokasi di kantor BPBD Kabupaten Buol. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan bencana, pendataan warga terdampak, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
5: Kami di BPBD tetap siaga, tetap stay, dan kami bangun posko darurat bencana lokasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana.
4: BPBD Kabupaten Buol menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas apabila terjadi perkembangan situasi.
0: Saudara Kepala Desa Lakuan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Ramdan, menjadi salah satu wakil daerah yang terpilih mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus KDMK di Universitas Indonesia UI, Depok, Jawa Barat. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
6: Dalam wawancara khusus, Kepala Desa Lakuan Ramdan mengaku tidak menyangka ditunjuk langsung oleh Kadis Pemda Kabupaten Buol Arfandi untuk mewakili daerah dalam ajang nasional di kampus UI Depok. Penunjukan ini dilakukan setelah satu dari dua desa perwakilan Kabupaten Buol menyatakan tidak siap, sehingga Darman segera bersiap dan berangkat menuju Palu pada tanggal 11 setelah mengonfirmasi pihak panitia. Berkat fasilitas dan dukungan penuh dari Kadis Pemda, mulai dari penerbitan surat tugas hingga seluruh kelengkapannya, perjalanan Darman untuk membawa nama Kabupaten Buol dapat berjalan dengan lancar. Selama 4 hari berada di kampus UI, para kepala desa membaur dalam berbagai kegiatan intensif, mulai dari mengikuti kuliah umum yang dibawakan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga sesi berbagi atau sharing bersama pakar-pakar UI mengenai literasi desa, manajemen pengelolaan desa, serta inovasi desa.
7: Awalnya saya terima informasi dari Kadis PMD, Pak Arpandi. Saya ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Buol. Sebenarnya ada 2 desa, Pak, yang mewakili setiap kabupaten. Namun ada satu desa yang tidak siap. Nah, jadi saya terima surat, kemudian dikonfirmasi dengan panitia di UI. Itu tanggal 8 surat dari UI, kemudian saya tanggal 11 harus berangkat menuju Palu. Alhamdulillah semua difasilitasi oleh Pak Kadis, mulai dari surat tugas dan semuanya.
6: Tak sekedar menimba ilmu, Ramdan juga memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk mempresentasikan potensi unggulan dari desanya di hadapan para pakar dan pejabat kementerian. Salah satu yang dipaparkan adalah pengembangan destinasi wisata Pantai Siote. Menariknya, Pantai Siote memiliki keunikan tersendiri. Nama Siote diambil dari salah satu jenis kerang khas yang habitatnya tergolong langka dan spesifik berada di kawasan Desa Lakuan, Kabupaten Buol.
7: Kebetulan kami di sana diberi kesempatan untuk mempresentasikan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing, khususnya di Desa Lakuan Buol. Ya, kalau kemarin saya mempresentasikan potensi wisata yang saat ini memang sementara kami rintis, dan saya berpikir tidak butuh terlalu besar biayanya untuk kita kembangkan, yakni potensi Pantai Siote, ya ini salah satu destinasi wisata yang menarik juga untuk kita kembangkan di desa sesuai dengan potensi yang ada di desa. Di mana Siote ini adalah salah satu kerang yang bisa dimakan, kemudian habitatnya hanya ada di Lakuan Buol.
6: Paparan potensi lokal Pantai Siote dari Desa Lakuan mendapat sambutan positif dari Kemendagri, Kemendes, dan Kemenparekraf, yang mendorong pemerintah desa untuk terus berinovasi meski di tengah keterbatasan anggaran. Kepala desa mengakui optimis dapat mengembangkan potensi Siote menjadi ikon wisata unggulan Kabupaten Buol. Harapan tersebut kian diperkuat oleh komitmen dari rektor dan pakar Universitas Indonesia yang berencana melakukan kajian serta studi khusus terkait keunikan ekosistem pantai tersebut. Meski demikian, Ramdan menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program dan inovasi desa ini tetap memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
0: Saudara, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri, untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
8: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini, di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli.
9: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polis Go to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polis Go to Butuh kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
8: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Tolitoli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tolitoli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah di mana antusias siswa SDN 10 Tolitoli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Tolitoli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
10: Terutama penggunaan sepeda listrik itu, ini ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Jadi dibenarkan dijalankan di jalan raya. Kecuali boleh bermain dengan misalnya di taman kota sama, di lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani untuk bawa sepeda listrik itu di jalan raya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan dengan penjelasannya Bapak-Bapak Polisi itu anak-anak bisa memahami.
8: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Tolitoli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Tolitoli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas sehingga dengan adanya program Polisi Sahabat Anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
11: Pengguna pejalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kan tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya tahun ajaran lalu. Untuk tahun ajaran baru ini belum ada lagi program mereka.
8: Sejumlah bentuk kegiatan dari Polisi Sahabat Anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
12: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Tim sepak bola Persepo Potangoan berhasil keluar sebagai juara pertama setelah menaklukkan Tornado Pajeko melalui drama adu penalti pada partai final Kades Cup Guamonial tahun 2026. Laporan Datra Hasan.
13: Tim sepak bola Persepo Potangoan berhasil keluar sebagai juara pertama setelah menaklukkan Tornado Pajeko melalui drama adu penalti pada partai final Kades Cup Guamonial tahun 2026. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 hingga waktu normal, dua babak masing-masing 45 menit berakhir dengan skor tetap tidak berubah setelah perpanjangan waktu. Laga final berlangsung sengit sejak menit awal. Persepo Potangoan dan Tornado Pajeko saling menampilkan permainan menyerang demi mengamankan gelar juara. Manajer Persepo Potangoan Zulkifli mengapresiasi perjuangan seluruh pemain, pelatih dan ofisial yang telah bekerja bekerja keras sejak awal turnamen hingga berhasil meraih gelar juara, sehingga pengalaman bertanding dalam turnamen tersebut menjadi modal berharga bagi tim untuk menghadapi kompetisi berikutnya.
14: Ini juara yang kedua. Kemarin kita untuk ada dulu kegiatan yang zonasi dulu, kita bukal bokat antara anu, kita juara. Jadi hanya kita pakai tiga jasa yang luar kecamatan, dari Diau, dua orang expert school ini, sama Sandi dari Bintidu.
13: Sementara itu, Kepala Desa Guamonial Irwan Bandung mengakui keberadaan turnamen sepak bola Kades Cup Guamonial selain sebagai ajang pembinaan prestasi olahraga, juga memberikan manfaat ekonomi dalam mendorong pendapatan warga melalui UMKM selama pertandingan berlangsung.
14: Dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah masyarakat saya yang mungkin kesiang dalam satu hari jualan mereka mungkin hanya sekitar 30.000, 40.000. Sekarang dengan adanya kegiatan kurang lebih satu bulan kami laksanakan ini, ada yang sampai 2 jutaan dalam satu hari mereka punya pendapat.
13: Turnamen sepak bola Kades Cup Guamonial tahun 2026 diakhiri penyerahan hadiah dan sejumlah bonus kepada tim masing-masing Potangoan sebagai juara pertama, disusul Tornado Pajeko di posisi kedua, Malio Mendaan di posisi ketiga, serta Laskar Muda Biau di posisi keempat.
12: Saudara, pemahaman terhadap kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam dinilai penting agar pelaksanaan pendidikan berjalan selaras di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Alfian Syah melaporkan.
15: Ketua Guru Kreator Konten Sulawesi Tengah Firman Syah menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan guru, terhadap arah kebijakan pendidikan yang saat ini diterapkan pemerintah. Menurutnya, perubahan kurikulum yang berlangsung selama ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya guna menjawab kebutuhan pendidikan di era yang terus berkembang. Firman Syah mengatakan, selain berperan sebagai guru yang melakukan edukasi melalui konten media sosial, dirinya juga menjadi mitra kementerian dalam mempromosikan berbagai program prioritas yang dirancang di tingkat pusat. Melalui platform digital, ia berupaya menyampaikan informasi pendidikan secara lebih luas agar mudah dipahami oleh masyarakat.
16: Kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentunya akan banyak dari poin-poin yang akan kita bahas. Tapi untuk itu, saya sebagai seorang kreator konten, tentunya saya memiliki tanggung jawab banyak. Apalagi saya memiliki banyak anggota-anggota yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Bahkan anggota saya itu banyak juga kepala sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai seorang kreator konten atau seorang guru yang beredukasi melalui konten media sosial, kita juga menjadi partner dari kementerian, untuk mempromosikan bagaimana program-program inti dari apa yang mereka buat di pusat.
15: Firmansyah juga menjelaskan, jika berbicara mengenai kurikulum, sebenarnya kurikulum di Indonesia tidak mengalami perubahan yang bersifat mendasar, melainkan lebih kepada perubahan nama dan penyempurnaan konsep. Saat ini, kata dia, pemerintah menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai penguatan terhadap implementasi kurikulum yang sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam kurikulum nasional saat ini terdapat 8 dimensi profil lulusan yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran.
16: Nah, kalau kita membahas kurikulum, sebenarnya kurikulum kita itu hanya berubah nama saja. Dari kemarin kan kurikulum merdeka. Nah, kemarin kurikulum merdeka ada merdeka belajar, merdeka mengajar, dan lain-lain. Jadi kita kalau untuk mau pakai logo dan sebagainya, kita harus pakai misalnya ramah pendidikan, dan terus juga pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kalau untuk merdeka belajar, merdeka mengajar, kemarin itu masih pakai profil pelajar Pancasila. Okay. Nah, profil pelajar Pancasila sekarang pada era pembelajaran mendalam itu sudah memakai 8 dimensi profil lulusan. Okay. Itu yang harus kita dalami sebenarnya sebagai guru, dan juga harus orang-orang tua tahu bagaimana bahwa anak-anaknya dituntut untuk bisa mencapai 8 dimensi profil lulusan itu.
15: Dengan pemahaman yang sama terhadap tujuan dan arah kebijakan pendidikan, ia optimistis proses pembelajaran akan semakin efektif dalam menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kompetensi, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.
12: Saudara, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Morowali pada November 2026 menjadi ajang pembuktian hasil pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota. Selain menjadi pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi, Porprov juga diharapkan menjadi momentum lahirnya atlet-atlet potensial yang dipersiapkan menuju kejuaraan nasional maupun Pekan Olahraga Nasional PON. Morowali sendiri telah ditetapkan sebagai tuan rumah dan terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan ajang tersebut. Lantas, apa yang menjadi target KONI Sulteng melalui ajang Porprov tahun 2026 ini? Selengkapnya dalam wawancara bersama Ketua KONI Sulteng, Muhammad Fatur Razak, dipandu reporter Setiadi Marhum.
17: Baik, Ketua KONI Sulawesi Tengah, Bung Fatur, terkait dengan pelaksanaan pekan olahraga provinsi kita, meskipun ditunda pelaksanaannya, nah ini kita nanti punya target seperti apa dalam gelarannya nanti?
18: Jadi untuk dari Porprov itu, kita berharap, jadi sekarang ini KONI Provinsi sudah memegang data atlet-atlet yang siap dimainkan PON 2028. Tetapi dengan adanya Porprov, di situ kita bisa tes mereka. Apakah mereka grade-nya menurun atau apakah mereka kualitasnya masih stabil. Sehingga dengan Porprov ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa event ini adalah event yang dimana kita bisa lihat atlet-atlet lokal kita siap atau tidak untuk PON. Dikarenakan setelah Porprov, di situ kita akan melakukan tesnya jangka panjang. Kenapa kita melakukan tesnya jangka panjang? Kita tidak bisa mencetak emas, itu ibaratnya kita tidak bisa mencetak emas dalam waktu yang singkat. Karena kan harus dilebur apa segala macam, okay, kan. Ah, ini ibaratnya seperti atlet juga.
19: Ya. Pak Ketua, kalau melihat potensi prestasi olahraga dari 13 kabupaten kota kita ini nampaknya masih cukup besar dari kota Palu. Nah, ini ke depan untuk semua daerah ini bisa merata potensi-potensi atletnya ini, apa yang Pak Ketua harapkan sebenarnya?
18: Yang saya harapkan itu sebenarnya setiap daerah membuat DOD-nya. DOD ini desain olahraga daerah.
19: Oke.
18: Okay. Desain olahraga daerah ini yang dimana setiap kabupaten itu fokus saja ke beberapa cabur.
19: Cabur andalan ya Pak Ketua
18: kan,
19: ya?
18: Iya, karena kan kita tahu kita ini tidak mungkin kita bisa membiayai itu seluruh cabur. Kayak total cabur yang ada di KONI kan sekitar 70-an. Tidak mungkin itu semua lengkap fasilitasnya apa segala macam bisa kita copy langsung ke kabupaten-kabupaten kota. Karena itu menyangkut masalah pembiayaan.
19: Maka. Pak Ketua, soal pembiayaan sudah Pak Ketua singgung tadi. Sebenarnya di tengah efisiensi saat ini perlu sebenarnya dari semua KONI atau pengurus-pengurus cabang olahraga itu bisa berkolaborasi dengan Bapak Angkat. Nah ini Bapak Angkat ini agak susah dicari di daerah-daerah ini. Mungkin ada kiat-kiat seperti apa sebenarnya Pak Ketua untuk yang bisa dilakukan oleh cabur kita?
18: Yang pertama untuk Bapak Angkat itu, yang pertama KONI Kabupaten harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan apa saja list-list perusahaan-perusahaan yang berusaha di kabupaten-kabupaten terkait. Kalau semisal sudah dapat itu, barulah dilakukan audiensi. Baru dilakukan audiensi, tetapi dengan cara memberi memang betul-betul data dan kebutuhan yang transparan tanpa markup. Saya rasa perusahaan-perusahaan kalau misalkan kita beri itu, pasti dia juga terbuka. Ini kan kebanyakan malas orang membantu karena
19: ya,
18: proposal fiktif, okay, proposal markup.
19: Itu yang masih jadi kendala Pak Ketua ya, untuk Bapak Angkat ya?
18: Iya, itu yang saya rasa.
19: Iya. Apa yang menjadi harapan Pak Ketua ini untuk prestasi olahraga Sulawesi Tengah ini, yang tentunya dari tahun-tahun kemarin ini bisa lebih meningkat lagi ke depannya, Pak Ketua, silakan.
18: Saya punya harapan sebenarnya bukan hanya untuk olahraga di Sulawesi Tengah.
19: Baik.
18: Saya punya harapan untuk Sulawesi Tengah, yang di mana Sulawesi Tengah ke depan setiap kabupaten kotanya, provinsinya mempunyai fasilitas-fasilitas olahraga yang berkelas nasional ataupun internasional. Kenapa kita perlu seperti itu? Dikarenakan olahraga ini salah satu hal pendukung itu adalah prasarananya, yang dimana kita ini Sulawesi Tengah masih belum lengkap. Saya harap ke depannya itu kita bisa lengkap dan punya memang standar yang bagus. Bukan lengkap, tapi asal-asal ya, prasarana. Dan kita harap juga pembinaan-pembinaan atlet yang dari dini ini connect semua.
19: Okay.
18: Karena kan contoh, kita KONI ini, kita mengurus atlet elit. Untuk Dispora, mengurus atlet-atlet pelajar. Nah, ini kan bisa connect. Jadi sinerginya akan bagus ke depan. Saya punya harapan seperti itu.
19: Pak Ketua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
18: Oh, siap.
19: Iya.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
3: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Anda semuanya. Kita berjumpa kembali sore hari ini untuk Toli-Toli sore ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Seperti biasa, membuka kebersamaan kita ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kurang lebih 90 menit atau hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Emi Darmoswito akan menemani Anda semangat sore setelah sempat juga toli-toli diguyur hujan. Untuk hari ini walaupun masih agak rintik-rintik pendengar ya, tapi semoga suasana semangat, suasana bahagia tetap meliputi Anda dan keluarga yang saat ini berada di tempat aktivitas. Tetap semangat, baik itu di instansi pemerintah, swasta, yang ada di perkebunan, para nelayan juga, petani nelayan yang tengah sibuk juga. Apa masih musim cengkeh ini?

0: gabung di line telepon Pro 1, Emi langsung sapa saja. Halo. Halo. Pro Dangdut, dengan siapa di mana ini? Apa yang terjadi lagi? Kita coba berbagai cara ya. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Jemi.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Fatima Diogo Moli.
0: Fatima, apa kabar sore ini, Fatima?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, Jemi.
0: Iya, Ogo Moli cerah apa juga sama ini mendung-mendung ini ya?
1: Halo, kalau sekarang ini Jemi lagi mendung-mendung cantik. Secantik wajahnya aja Emi.
0: Gombal. Tapi terima kasih. Pujian itu so harus bohong kalau ada yang bilang jangan dipuji-puji saya, mableko. Oke, sehat-sehat selalu ya Fatima ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih aja Emi, insyaallah.
0: Iya, oke, silahkan lagunya apa ini Fatima?
1: Lagunya Toel-Toel, Hajemi. Kita Toel-Toel dulu. Mudah-mudahan mendung tak berarti hujan ini.
0: Toel-Toel, punya siapa itu Toel-Toel?
1: Kurang paham lagi itu. Cuma dulu diingat nih, dilupa sih penyanyinya.
0: Oke. Besok harus ingat dengan penyanyinya ya, supaya gampang nyarinya. Langsung silahkan dikirim.
1: Ada pendengar dari Perimo, Luol, Dituli-Tuli, ada Gaby, Rahma, Bunda Ama, Sherly, Hamsa dan Rusdin, Nana, Ani dan Sumanti di Belanda, ada Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, Perima.

0: Ini bagaimana?
1: Mendung sudah naik.
0: Mendung sudah ini, berarti ikan-ikan nike sudah naik lagi ini ya? Mendung-mendung begini. Mendung tak berarti hujan, tapi biasanya kalau mendung pasti hujan lah.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Dian, silahkan.
1: Bisa request lagu?
0: Judulnya?
1: Ku Minta Maafmu.
0: Ku Minta Maafmu.
1: Ya.
0: Tiada maaf bagimu. Gimana kalau begitu? Ku minta maafmu. Ku minta maafmu. Ku jawab tiada maaf bagimu. Oke, lagunya siapa ini?
1: Safira.
0: Safira.
1: Iya.
0: Ku minta maafmu Safira. Dikirim.
1: Kirim buat yang dikirim foto, yang di bol, yang ditulis-tulis semuanya. Pokoknya di mana saja berada. Yang pentingnya dengan Rere Tuli-Tuli. Selamat sore semuanya. Buat keluarga selalu juga semuanya.
0: Iya.
1: Oke, buat Mbak ini selamat bertugas. Bersama keluarga.
0: Amin. Semangat.
1: Cantik.
0: Terima kasih.
1: Ya, itu aja Mbak ini. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung ke penelpon berikut. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Haji ini.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Bunda Rahma Dilakatan Haji ini.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Apa kabar ini ya, Bunda Rahma?
2: Kabarnya baik. Di sini lagi juga mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik. Masih banyak yang jemur cengkeh tidak di situ?
2: Tidak ada jemur.
0: Habis ya?
2: Ya.
0: Tidak ada pemetikan lagi. Oke, silahkan Bunda Rahma.
2: Masih boleh lagu.
0: Judulnya
2: Selimut Biru Mega Mustika.
0: Selimut Biru. Bukan kemarin sudah dengar lagu ini?
2: Belum.
0: Selimut Biru Mega ya.
2: Ya.
0: Langsung.
2: Menyapa dulu ada di Parigi Motong, di Buol, di Tolcoli ada Bunda Ama, ada Haji Eli di Dondosana, ada Dian di Salu. Ada Kak Gigi, Mas Yara, Fatima, Rusdi, Nur Iman, Hamsa dan Semanti bersama Ani di Malangga sana semoga terlalu dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali siapanya sama
0: okay.
2: Sore.
0: Ini
2: saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih atensinya Rahma. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Haja Eni.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, semangat sekali. Dengan siapa di mana ini?
3: Mas Lia, Pak Mutong.
0: Mas Lia, halo Bunda Mas Lia.
3: Halo juga Mbak Eni.
0: Iya, dan sudah
3: kasih.
0: Thank you. Sudah lama tidak dengar suaranya Bunda Mas Lia. Kemana saja Bunda?
3: Jaringan.
0: Oh, jaringan. Ya, katanya kalau di situ mati lampu, jaringan ikut mati ya Bunda ya?
3: Iya
0: kan ada anaknya Emi tuh di Mautong, kalau ditelepon tidak nyangkut, pas ditanya besoknya mati lampu di sini ibu, seharian mati lampu katanya begitu. Oke, Bunda Mas Lia
3: masih bisa ikut lagu?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya Gaya Elit Ekonomi Sulit.
0: Oh, Gaya Elit Bayar Utang Sulit ya. Gaya Elit apa judulnya?
3: Gaya elit, ekonomi sulit.
0: Itu namanya bagaya lade itu. Gaya elit, ekonomi sulit. Biar kalah aksi, biar kalah nasi, jangan kalah aksi katanya.
3: Iya, biar sopi.
0: Ekonomi sulit, gaya elit, ekonomi sulit.
3: Iya.
0: Dari Bella Agustin.
3: Bella Agustin.
0: Oke, langsung dikirim.
3: Kirim ke. Bunda Eli, Bunda Terli, dan semuanya takut terkecuali.
0: Semuanya, oke.
3: Okay. Iya, ucapan salam kompak dan buat Haja Emi. Bersama
0: amin, ya Robbal Alamin. Didoakan
3: terima kasih,
0: orang-orang baik. Terima kasih, waalaikumsalam.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum Haja Emi, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa ini? Sumanti Malangga. Apa kabar Sumanti?
4: Alhamdulillah.

0: Cantik.
1: Oh, mendung-mendung cantik. Enaknya ini tarik selimut ini ya, tidur cantik ya. Oke. Silahkan, Sumanti.
0: Kalau masih ada waktu, lagunya Elvi Sukaisih, Pengalaman Pertama.
1: Pengalaman Pertama Elvi Sukaisih langsung dikirim.
0: Kirim buat Kak Rahma, Kak Fatima. Ada Dian dan semua. Dan setiap satu tahun kecil di depannya selamat sore. Dan salam sehat selalu. Dan ini selamat bertugas yang bersama keluarga tercinta. Terima kasih aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Sumanti di Malangga. Dan kita dengar dulu lagu Toel Toel ini ya, di request oleh Fatimah Diogo Moli. Selamat mendengarkan. Juga warga masyarakat Toli Toli Bual Parigi Mautong dimanapun Anda berada. Juga untuk Kabupaten Toli Toli yang tengah menyelenggarakan pemilihan kepala desa di 44 desa. Semoga berjalan dengan lancar. Saat ini mungkin sedang proses penghitungan suara ya.

Fatimah di Ogomoli. Selamat mendengarkan Fatimah. Dan nanti kembali dibuka line telepon Pro 1 pendengar ya. Kita dengar dulu beberapa lagu untuk pendengar setia acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti yang berikut untuk

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama mengenai gaji P3K akan dialihkan dari APBN ke dari APBD ke APBN. Baik, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai negeri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idtimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Cek fakta selanjutnya, beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda Merampok Keluarga-Keluarga Indonesia. Program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung, Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Peri Warijo meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Faktanya, klaim artikel tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, nama dan desain kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoax di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoax tersebut juga mencatut nama presenter Najwa Shihab. Gubernur Bank Indonesia Peri Warijo juga tayangan Rosi di Kompas TV. Adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang dibuat menggunakan AI. Hasil uji menggunakan Hive Moderation memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif. Dan saudara, sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk program Pro Dangdut dengan sebuah lagu berikut ini. Setelah itu kembali akan dibuka line telepon Pro 1. Jadi pendengar yang baru saja bergabung bisa bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: Baik, itulah selimut biru. Kita tinggalkan langsung ke penelpon berikut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bunda Ama?
1: Bukan.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Nurmin di Pagimana.
0: Oh, Bunda Nurmin di Pagimanan. Apa kabar, Bunda Nurmin?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, Pagimana cerah juga ini?
1: Mendung-mendung ini.
0: Mendung-mendung. Oke, silakan Bunda menyapa.
1: Lagunya dulu.
0: Apa judulnya, Bunda?
1: Titik Sandora. Boleh-boleh jangan.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Dikirim. Dikirim ada tadi yang masuk semua-semua. Ada Bunda Rahma tadi. Ada Bunda Ama, ada Adin, ada Pak Abdurrahim ya di Kalsim, ada Panda Suara, ada Maya di Gorontalo, lalu Kapari Maya. Ada Ibu Basmi, Fatima, Arianti, Pak Yasir di Langkasio, ada Ibu Nur Aini, ada Papa saya juga di mana lolos ke mana itu. Semua-semua yang lagi monitor saat ini, salam suatu salam sirah-sirahani. Semoga semuanya sehat selalu. Oke.
0: Okay? Terima kasih Bunda di pagi mana. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan
2: Bunda Ama.
0: Bunda Ama, oke, apa kabar Bunda Ama?
2: Alhamdulillah, di Lembang juga sudah mendung.
0: Mendung-mendung sudah lagi di Lembang. Iya, tidak panas lagi, adem ya Bunda ya.
2: Iya,
0: silakan Bunda.
2: Kalau masih boleh lagunya Wartawan Keliling Mbak Emi.
0: Apa?
2: Wartawan Keliling.
0: Wartawan Keliling, oke, langsung dikirim.
2: Ya, menyapa dulu. Terima kasih Mbak Nurmin. Dan pokoknya siapa yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya dan doanya. Dan semua tanpa terkecuali dan terutama warga Lemba yang di depan mertanya masing-masing. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak ini selamat berjejak. Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda atensinya. Halo Pak Yasil di Lampasio juga sehat selalu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Gebi di Lalos. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, Madeceng.
0: Madeceng, tidak olahraga lagi Mbak Gebi?
3: Nanti hari Sabtu lagi.
0: Oh, Sabtu, tiap Sabtu ini ya?
3: Iya.
0: Bagusnya olahraga itu seminggu 3 kali. Huh? Seminggu 3 kali biar lebih terasa manfaatnya. Jangan kayak seminggu sekali.
3: Iya kan banyak itu pelatih itu banyak desa-desa dikunjungi.
0: Oh, banyak desa-desa dikunjungi, jadi bagiannya Lalo Sabtu ya?
3: Iya, bagiannya Lalo.
0: Lalo Sabtu. Sabtu. Oke. Iya. Silakan Mbak Gebi.
3: Si boleh lagu?
0: Judulnya
3: Hedi Diana, di mana ada Pro Dangdut di situ ada aku.
0: Di mana ada aku di situ ada kamu. Oke, langsung dikirim.
3: Ada Dian. Ada Fatima. Ada Rahma.
0: Iya.
3: Ada Rianti, Sumanti, ada Lois, Winarto. Ada Pak Hamsa, ada Pak Asya di Lalos, Pak Siara, semua-semua pendengar Pro Dangdut, di mana saja berada, depannya Mat Sore, buat Haji ini, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Gebi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya, Holondalo, Maya. Apa kabar Maya?
4: Alhamdulillah, Pio Piohu.
0: Pio Piohu. Oke, suasana di situ Ibu bagaimana?
4: Ibu Haja ini bagaimana kabarin Ibu Haja?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Tadi dari pesta titidu.
4: Ya, tabarakallah.
0: Syukurillah ya. Iya, makan ya.
4: Iya.
0: Oke, memangnya kalau tidak pesta tidak makan sepertinya ya. Oke.
4: Bercanda
0: kita ya. Oke, okay. Maya di Gorontalo, hujan tidak di situ?
4: Alhamdulillah hujan, kalau di Tolikol gimana ini Ibu Haja?
0: Iya, tadi sempat hujan ya? Sekarang.
4: Iya, berarti sama.
0: Sama.
4: Alhamdulillah ya.
0: Iya, hujan membawa berkah.
4: Tapi lain tanaman udah pada mati.
0: Kok bisa? Karena kemarau panjang ya?
4: Iya. Okay. Baru kali ini lagi hujannya, bolehlah.
0: Iya.
4: Lumayan.
0: Semoga nanti tanamannya tumbuh kembali ya, subur kembali tanahnya.
4: Iya, amin.
0: Amin. Oke, silahkan Maya.
4: Lagu dari Owan untuk siapa?
0: Untuk siapa? Lagunya siapa itu?
4: Owan.
0: Alan ya. Oke, nanti dicari.
4: Owan.
0: Owan.
4: Iya.
0: Judulnya?
4: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Oke, kirim.
4: Iya, oke. Salam pertama dulu buat Ibu Haja Emi yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, dilimpahkan rezekinya, mudahkan segala urusan sehat selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta amin ya rabbal alamin. Terus buat Bunda Ama, ada Ibu Fatima juga, Mbak Sumanti, Bunda Clara, Mbak Gaby, Pak Samso, ada Persun juga Pak Nasir, Mbak Purnama Sari, Bung Adin, Mbak Masulia, Pak Rasid, Ibu Nia, ada Ibu Indah Anugrah juga. Terus buat Papa Esa, Pak Roy, Ibu Nurmin juga, Pak Hamzah, Pak Lois, dan seluruh sahabat RRI Persatu Totoli, dan seluruh aja semuanya, insya Allah biar semua sehat selalu, ya, dan nanti saya mendukung Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal Alamin. Maka
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah. Pak Yasil, oh Pak Yasil ya. Itu Emi suka lupa-lupa ingatan ini. Apalagi jam-jam rawan ini, jam-jam ngopi nih ya Pak Yasil ya.
5: Iya.
0: Iya, Pak Yasil ini orangnya sabaran ya Pak Yasil ya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, orang sabar memang selalu disayang sama Allah ya Pak Yasil ya.
5: Ya memang, betul.
0: Iya, di situ ada Pilkades hari ini Pak di Lampasio? Tidak ada?
5: Apa itu?
0: Pilkades.
5: Ada dari pagi itu sekarang belum selesai itu.
0: Ada berapa di desa apa Pak di situ?
5: Iya.
0: Di desa apa?
5: Desa Lampasio.
0: Desa Lampasio. Ada berapa calonnya, Pak?
5: Dua.
0: Oh, dua. Oke. Kalau dua tidak lama sih hitungnya, Pak. Ya, semoga dapat pemimpin yang amanah begitu.
5: Iya.
0: Iya, amin.
5: Yang terpilih nanti ini ya betul-betul amanah.
0: Iya. Oke deh, Pak Yasil. Silahkan.
5: Ya lagu dulu tergani ingat mati ini saya ingin bagi ini ratapan mana suara rintihan
0: apa judulnya
5: suara rintihan.
0: Oh oke silahkan dikirim
5: ini ya kepada seluruh pendengar yang sudah menyampaikan terima kasih kepada yang dapat terkecuali semua pendengar dimanapun dia berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Lampasio, terima kasih. Tadi di sana juga ada pemilihan kepala desa. Semoga lancar ya Pak ya. Untuk Pak Yasil dan warga Lampasio sehat-sehat selalu. Kita akan dengarkan ini dia gaya elit ekonomi sulit.

Ya, Bunda Maslia, terima kasih atensinya Bunda. Semoga tidak seperti itu ya, gaya elit ekonomi sulit. Dan kita langsung ke Sumanti di Malangga. Ada persembahan dari Elvi Sukaisih, Karena Pengalaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke ruang dengar Anda, kami persembahkan kembali program Pro Dangdut.

0: Baik, boleh-boleh jangan, lagunya baru saja dipersembahkan. Silahkan kembali kami buka line telepon Pro 1 Peringer pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Halo Fahrawi, apa kabar? Kemudian juga Mas Yara ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Eni.
0: Waalaikumsalam Winarto.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, lagi mendung ini.
0: Mendung ini ya, silahkan Winarto.
1: Ya, mau kirim salam dulu buat yang di Dalu ada Gedi.
0: Iya.
1: Ada Parani, Mas Yara, ada Lois. Ya, semua-semua lah pendengar Pro 1 di mana aja berada. Selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Lagunya paling baik ini. Yang judulnya Iyang.
0: Oke, nanti Bu cari ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Atensi dari Winarto di Buntuna. Terima kasih Winarto, sehat selalu pokoknya untuk Winarto dan keluarga ya. Ya, apa kabar ini Bung Dolfi di Kelurahan Tuele? Sehat selalu Bung Dolfi bersama keluarga, Bunda Clara juga, Bunda Dewi tak ketinggalan. Bunda Clara juga semoga selalu sehat bahagia. Terus tak ketinggalan juga ini pendengar yang selalu setia di kawasan Tambun itu ada Bunda siapa? Lupa lagi namanya ya. Parigi Mautong ada Adin, kemudian ada Abah Nasir Sulaiman. Apakah

Pasya di Lalos, sehat selalu untuk Pasya. Juga untuk Pak Rusli, di mana Pak Rusli ya? Sehat-sehat juga untuk Pak Rusli. Baik, sekarang kita dengarkan dulu sebuah lagu Wartawan Keliling. Ini di request tadi sama Bunda Ama. Selamat mendengarkan Bunda Ama, dan semoga terhibur.

Baik, itulah wartawan keliling ya. Terima kasih Bunda Ama yang sudah request lagunya. Sehat-sehat selalu Bunda Ama bersama keluarga. Dan kita tinggalkan lagu wartawan keliling tersebut. Kita langsung dengarkan sebuah lagu, Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Kamu, yang sudah direquest Mbak Gaby di kawasan Lalos. Terima kasih Mbak Gaby. Kita dengarkan bersama lagu ini.

Baik, itulah di mana ada aku, di situ ada kamu, Mbak Gaby. Semoga terhibur dan sehat selalu, Mbak Gaby. Bahagia bersama keluarga tercinta. Kita tinggalkan lagu di mana ada aku, di situ ada kamu. Dan langsung ke Maya di Gorontalo. Halo Mbak Maya. Selamat mendengarkan lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa.

Mik, aku ini milik punya siapa, milik siapa ya. Terima kasih untuk atensi dari Maya di Gorontalo. Sehat selalu Maya di Gorontalo. Dari Gorontalo, Emi menuju Lampasio. Di sana ada Pak Yasil.

Baik, tak terasa tuntas sudah Pro Dangdut hari ini. Terima kasih Winarto, Pak Yasil, Maya, Mbak Gebi, Bunda Ama, kemudian Ibu Nurmin, Sumanti, kemudian untuk Mas Lia, Bunda Mas Lia ya, Bunda Ramadian, dan juga untuk Fatimah serta pendengar semuanya dimanapun Anda berada yang belum sempat bergabung hari ini. Semoga tidak kecewa. Kita akhiri sebuah lagu untuk semuanya dengan judul Patah Hati Roma Irama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya Merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, itulah sebuah lagu yang mengalun dari Goliath, Dunia Milik Kita. Kita ke Indonesia Cerdas, pendengar ya. Indonesia Cerdas merupakan salah satu arah pembangunan yang sejalan dengan visi Astacita, yaitu 8 misi utama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah membangun sumber daya manusia SDM yang unggul melalui pendidikan berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan karakter bangsa. Dalam Astacita, pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran atau belajar yang lebih baik. Pendengar, konsep Indonesia Cerdas juga mendorong lahirnya generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, pendidikan karakter tetap menjadi pondasi agar kemajuan ilmu pengetahuan berjalan selaras dengan nilai moral, etika, dan budaya bangsa.

Pendidikan formal, pengembangan talenta di bidang sains, teknologi, olahraga, seni, serta kewirausahaan menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing bangsa melalui kolaborasi antara pemerintah, kemudian dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat. Diharapkan tercipta SDM yang produktif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Astacita juga menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dan melalui Indonesia Cerdas, pemerintah menargetkan terciptanya generasi yang sehat, berkarakter, berpengetahuan luas, menguasai teknologi, serta memiliki semangat gotong royong. SDM unggul inilah yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2024.

Baik pendengar, kita masih di Indonesia Cerdas sore hari ini tentunya. Dan ada tujuan Indonesia Cerdas dalam Astacita, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif, kemudian memperkuat karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Pancasila, membangun mengembangkan penguasaan sains, teknologi, dan inovasi, kemudian menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing global, serta mewujudkan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2024. Itulah membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2024. Kita masih bersama di sore hari ini dalam Indonesia Cerdas.

0: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.

Anda masih bersama kami program Satu Era Ritoli-Toli, dan kali ini pendengar kita dengarkan sebuah lagu dari Astrid dengan Mendua. Setelah itu kami akan bergabung bersama RRI Palu. Kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Pendengar, kami akan bergabung dengan RRI Palu guna mengikuti siaran berjaringan Gemba Saripati Maju.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Gemba Saripati Maju.
2: Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemba Saripati Maju edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bode, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami sudah terhubung bersama rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dwi.
3: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
4: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat 2 jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan, meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas, dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan, seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan, Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
5: Baik, selama operasi hari yang ke-7 dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas, sekitar 2.924 nautical mil yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Kodera 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
4: Basarnas menegaskan, upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian, Herudi Murahi melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dan pendengar dari RRI Makassar, kami akan terhubung bersama rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Sudah ada rekan Novian. Novian.
6: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari RRI Ampana, pemerintah daerah Tojo Una sambut dukungan BMKG dalam memperkuat informasi cuaca.

0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi cuaca yang cepat dan akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerima bantuan perangkat display cuaca informasi meteorologi dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dimanfaatkan sebagai media penyajian informasi cuaca secara real-time. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam memperkuat sistem informasi cuaca di daerah.
1: Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sis Al Jufri Palu melakukan penyerahan bantuan berupa display cuaca informasi meteorologi yang sudah terpasang di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dan juga nanti akan hari ini akan disetting mungkin pada zuhur sedikit lagi akan disetting di kantor Bupati Tojo Una-Una untuk displaynya juga bisa ditampilkan sebagai media informasi kepada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan guna selaku untuk mitigasi terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga langkah-langkah penanganan pengurangan risiko bencana yang secara terpadu dapat dilakukan karena terlebih dahulu sudah ada peringatan dini ataupun informasi dari lembaga pengampu dalam hal ini BMKG.
0: Sigit menambahkan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena itu informasi cuaca yang tersaji secara real-time menjadi kebutuhan penting dalam mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian Kalangu dan pendengar dari stasiun produksi RRI Ampana. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Palu. Pemerintah perlu pemeringkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data, salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan akurat? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto.
4: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
5: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data di TSN ini sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya dibuat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya. Yeah. Termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak, ya, misalnya terkait kepemilikan lahan, kemudian rumah, dan sebagainya gitu.
4: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kan beredar di media sosial juga pas, termasuk pas sensus kemarin, bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya, Pak, dalam pengumpulan data tersebut?
5: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir, nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Mm-hmm. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, supaya tidak ada yang salah. Artinya, kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya spill tadi, itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada. Sehingga setelah dihitung, itu bisa saling tertukar. Artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk, menjadi masuk miskin. Atau menjadi inklusif, gitu. Atau sebaliknya menjadi eksklusif. Eksklusif error dan inklusif error, seperti itu. Jadi memang apapun ya, untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, supaya pemerintah ini nggak salah terus.
4: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri, Pak, untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa, Pak?
5: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate, itu sebetulnya dari di Kemensos itu Mensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya, tahun 2025, nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Nah, itu intinya di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos. Kami itu maksudnya BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Eni Adnan. Eni.
7: Ya, baik rekan Joko.
3: Baik, silakan laporan Anda, Eni.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi yang akan kami bagikan terkait dengan Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan prima Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek Pusat Industri Minyak Ikan Andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Comment Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55 ribu ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
9: Berapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
10: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
7: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Eni, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana bersama rekan Fitri. Fitri?
11: Ya, ada informasi dari Mamuju di sore hari ini, sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
12: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
13: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kegiatan luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari Badan Gizi.
12: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri. Selamat bertugas kembali. Dan perkara kita akan mengetahui sejauh mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat respon dari masyarakat. Kami akan terhubung bersama rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Sahribul.
14: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Bau-Bau terkait kantor pertanahan kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500.
16: Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kami bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
16: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau, dan kita kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Safri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Kendari. Kami akan terhubung bersama rekan Ilham. Ilham.
17: Iya, rekan kami hadir untuk berbagi tentunya di kebersamaan kita. Ya, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita dari RRI Kendari berbagi terkait dengan sepanjang tahun 2026, Kantor Imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya dari Laras Ayuning Tias.
18: Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
19: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
18: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
19: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
20: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat tempora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, warga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
19: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian laporan dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar kami akan kembali terhubung bersama stasiun produksi RRI Ampana, rekan Abot di sana. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan pergaulan bebas picu pernikahan dini. Abot. Ya.
21: Baik, terima kasih rekan Joni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Ratolindo, Kabupaten Tojonauna Amson Patanda, mengatakan berdasarkan data KUA Ampana Kota dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan di bawah umur tercatat menembus di kisaran 300 pasang. Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah di luar catatan kantor urusan agama berdasarkan laporan dan informasi dari desa dan kelurahan.
22: Apa yang saya lakukan, pernikahan di bawah umur ada 344 pasang peristiwa nikah dalam satu tahun. Itu yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat? Tentu lebih banyak lagi.
21: Menurut KUA Ampana Kota Ratolindo, data penting diketahui oleh masyarakat sebagai warning bagi semua pihak. Amson juga mengingatkan dampak dari pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Menurutnya, hubungan pergaulan yang tidak terkendali sering kali berujung pada perilaku negatif seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah.
22: Supaya para orang tua bisa memahami, tolong dijaga generasinya, anak-anaknya terutama, karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur dalam bebas.
21: KUA Ampana Kota Amson Patanda menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dari stasiun RRI Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Kembali ke Abot.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, mengakhiri siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli-Toli. Ada rekan Meike Bahtiar. Meike.
23: Bersama Emi Joko.
3: Ya, Emi, silakan Emi.
23: Baik, pendengar, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut feature dilaporkan Ahmad Mukadas.
24: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, Pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini, di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli.
0: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polis Go to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polis Go to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
24: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Toli-Toli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Toli-Toli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak, karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Toli-Toli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Toli-Toli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
1: Terutama penggunaan sepeda listrik itu, ya, ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dijalankan di jalan raya, kecuali boleh bermain di misalnya di taman kota sama di lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani untuk bawa sepeda listrik itu di jalan raya seperti itu, Pak.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan dengan penjelasannya bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa memahami.
24: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Toli-Toli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Toli-Toli memberikan dampak positif bagi anak sekolah, terutama SD, sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program Polisi Sahabat Anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
4: Pengguna penjalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kan tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya, nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya, tahun ajaran baru ini belum ada lagi program
24: mereka. Sejumlah bentuk kegiatan dari Polisi Sahabat Anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
23: Baik, demikian feature dari Toli-Toli dibacakan Ahmad Mukadas sekaligus saya Emi Darmoswito bersama operator sore hari ini ada Rizky Amelia dan juga Arsela. Mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Emi. Selamat bertugas kembali dan pendengar paket news feature persembahan dari RRI Toli-Toli mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gemas Hari Pati Maju Sekorwil 4 edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, teknik studio ada Ronaldo Sadu, ada Anjas Pole dan Juan Jordan Gintung, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, Awas Jatuh Cinta Armada telah menemani Anda sudah pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi pendengar kita sudah mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju dan juga beberapa lagu menemani sore Anda di Pro 1 RRI Toli Toli. Kami berharap tentunya semuanya selalu sehat dan juga bahagia. Cuaca Toli Toli hari ini agak-agak mendung tentunya. Semoga kita selalu sehat, jaga kesehatan berdengar ya, terutama di musim penghujan. Dan jangan lupa tampung air sebanyak-banyaknya, karena biasanya kalau hujan deras aliran air dari PDM itu terhenti berdengar.

0: Mendengar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifa Fauzi berharap Hari Anak Nasional 2026 memperkuat implementasi PP Tunas. Hal itu penting demi melindungi anak di ruang digital. Menurutnya, penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah paparan konten berbahaya, eksploitasi serta adiksi digital pada anak. Arifah menjelaskan PP Tunas membatasi akses platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut diperkuat surat edaran Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan seluruh Indonesia. Arifah juga mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital bagi orang tua sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Ia menilai masih banyak orang tua yang belum menyadari resiko penggunaan gawai tanpa pengawasan. Arifah mengajak orang tua, pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan penggunaan perangkat digital oleh anak. Langkah tersebut diharapkan menciptakan ruang digital lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah, namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersil, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan AI. Saudara, sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selanjutnya lagu-lagu religi islami kami persembahkan. Kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kami persembahkan lagu-lagu gambus.

Baik, Anda masih ditemani program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Demikianlah lagu-lagu gambus yang sudah kami persembahkan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di Toli Toli Bual Parigi Mautong. Saat ini pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia

Pendengar, 44 desa yang berada di 9 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli hari ini secara serentak melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya kepada RRI berharap Pilkades yang digelar di 44 desa berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis, serta terpilih figur-figur kepala desa yang siap membangun dan memajukan desanya. Apalagi di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini, kepala desa harus kreatif dan inovatif dalam membangun dan memajukan desa lewat potensi sumber daya alam yang ada. Sementara itu, Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Riel Mahendra memastikan keamanan pelaksanaan Pilkades dengan kolaborasi dan sinergitas semua pihak dalam pesta demokrasi, tentunya ada yang terpilih dan tidak terpilih, sehingga setiap calon harus

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Tak terasa 6 menit di depan akan tuntas kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana, setelah saya ada rekan Andi Nur Samsu akan menemani Anda di Toli-Toli malam. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, selain hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa untuk waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 19.24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kami kita menantikan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya, kami masih akan terus menemani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, menemani Anda bersantai di malam hari ini.

0: Ya, benar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya. Dan kini kita akan mendengarkan bersama kumandang azan Isya dari Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di malam hari ini untuk serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda, masih akan terus kami lanjutkan menemani Anda di malam hari ini, dan juga serangkaian informasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya, untuk Anda yang saat ini masih tengah di perjalanan, ya semoga diberikan kemudahan untuk dapat melaksanakan kewajiban sholat Isya. Dan pendengar di manapun Anda berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar di manapun Anda berada, Kabupaten Toli-Toli, ya, pada 2026 ini ya, terdapat 44 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 10 kecamatan. Dan tentunya saat ini untuk tahapan pemilihan di seluruh desa sudah memasuki tahap perhitungan ya. Dan mungkin saat ini juga yang ada di kota seperti Buntuna, kemudian juga Lelean Nono serta Dadakitan ya, mungkin untuk tahapan pelaksanaan perhitungan ini mungkin ada yang sudah selesai dan juga sedang berlangsung. Dan tentunya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ini tentu menjadi salah satu harapan penting agar seluruh calon ikut menjaga keamanan dan ketertiban dan tentu menerima hasil yang telah dicapai.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Anggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana
11: sih
12: Pak aturan yang terkait
11: saya masuk ke Wiko? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkaitan dengan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
9: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blur itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing the
20: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not
2: finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
8: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
9: Ya Oma Singka, itu Bapak Parala.
10: Kulik jangan rambut kita indak samo.
11: Kampung, bahasa, suku, agama pun tidak sama.
12: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
13: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
14: Kami sadulur.
15: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
16: Karena saya, kamu, kita. Indonesia.
17: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami hadir kembali dalam program Ruang Inspirasi yang tentunya juga disajikan dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, mengalami kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ya, kami hadirkan sebuah lagu dari ST12. Lagu ini sudah cukup lama, ya, namun kembali coba di rilis kembali oleh ST12, lagu yang dulu dipopulerkan oleh Shawn. Ini dia Isabella.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
6: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
7: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam, dan tentunya di balik gelapnya malam selalu ada kesempatan untuk menata ulang langkah apapun hari ini yang terasa berat. Percayalah, tentunya tidak ada yang sia-sia. Kamu tentunya sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Dan kali ini Anda perlu istirahat, sembuhkan lelah Anda, dan biarkan malam memelukmu dengan tenang di malam hari ini. Dan besok Anda punya lembar baru untuk bisa kembali bersinar. Dan pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini seringan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus menemani Anda di malam hari ini, menemani Anda bersantai bersama orang-orang yang Anda cintai.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya malam hari bukan tanda bahwa perjalanan Anda telah selesai. Tapi jeda kecil agar kamu bisa melanjutkan dengan lebih kuat. Jika hari ini ada hal yang belum tercapai, ini tentu tidak apa-apa. Namanya juga hidup, tentu kita belajar secara bertahap. Ya. Ingat, yang penting Anda tidak berhenti. Berhenti sejenak untuk bernapas, ya, tapi jangan menyerah. Tidak malam ini, tidak besok, dan tidak selamanya.

investornya Grab dan investornya GoTo itu ada yang dari China, ada yang dari Jepang, ada dari Amerika atau bahkan dari kawasan yang lain, dan itu

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Center RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari ini penjaringan nasional. Jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku istilahnya bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama, sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarori malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarori juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp
0: di
1: kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai. Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Serius kan di malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Andes?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujang gak? Tahunya itu doang lagi ya? Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada Radio, ada Rindu, Bermimpi, Kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends, berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Iya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
4: Alvin.
3: Abang Alvin di?
4: Temannya Sigit.
3: Oh, yang mau bang. Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kak. Aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
2: Oh. Iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: saya di sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus, ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Nah,
4: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di
2: ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka enggak tadi?
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice. Iya.
3: Ada isinya.
4: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah.
3: Banyak.
4: Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: BJM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan banner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama itu kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
3: gimana? Yang nulis tuh bukan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun. Ya,
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan
3: lagi,
2: ada
3: case gitu.
2: Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak jadi jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini makin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya,
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi ya, nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Bas Jam ini, sejak kapan terbentuknya grup band ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Pujangga, kan? Hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rock ring jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Maswi sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, yeah. Kenal dengan Mbak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Mbak Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
3: Silakan.
8: Boleh. Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Nesi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
9: Waalaikumsalam. Itu tumben Bang Andes deh.
3: Tumben Bang iya, Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
3: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
9: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
3: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch. Baik.
9: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
3: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, ya? Apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
9: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
3: iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
9: Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
6: sama-sama, Oma.
9: Selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Islam.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap. Terima
9: kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam
10: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya. Kang Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Mm-hmm.
10: Ya.
3: Betul.
10: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu dibatik musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhannya itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepatu-sepatunya saya kirim-kirim salamnya ya
3: siap
10: Kak Dinda terus yang baru turun
3: itu Omana
10: Omana
3: iya.
10: Terus Ibu Alma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
10: Ciguria.
3: Ciguria. Siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Saya kan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Jadi terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini
2: kan jawab. Halo Bu Ica, Teka Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
3: Iya. Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Enak.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa persen umurnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan bulan lalu lagu ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi datangnya datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah, itu dia.
11: Oh, gitu ya.
2: Iya.
11: Jadi nggak jadi dekatnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Mantap. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ica aja tapi
2: Mbak Ica gitu.
11: Ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica nanti lagi kalau nambah Ica ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selama 13 sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Untuk semua Pak Ihsan dan Ica.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Oh, gitu. Ya pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Iya. Nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
4: Soal global-global.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
3: Iya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam kata kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima
2: kasih. Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam. Ya,
4: artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Yeah. Benar ya?
2: Benar.
3: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Apa namanya?
3: Nama
4: personil. Inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Aris, Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu.
3: Oh.
4: Jadi,
2: Best Jam.
4: Begitu.
13: Terima kasih.
3: Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
13: Make sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
13: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
13: Oh, bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
14: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, gak mungkin, kenapa?
14: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan waktu itu umurnya
3: udah
14: 22
2: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
14: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
2: Tangkap. Oh iya benar. Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih. Yeah.
4: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
13: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Ya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
2: Tentang apa? Tentang biografi aja.
3: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
14: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
14: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
14: Bergabung dengan BSC atau berinteraksi dengan BSC. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
14: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara.
3: Personelnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
14: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
14: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Lucu juga ya, seru juga ya,
2: seru
3: juga ya.
2: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
14: Makanya
2: gitu.
14: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya
3: Oh, jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu. Single enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya.
2: Ada pressure lagi.
14: Ini yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
14: Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh, iya.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke, oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok dah nih?
4: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Oke.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau trial sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Ya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
4: Teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
4: enggak
3: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
14: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
3: Betul. Iya.
2: Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
14: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
3: Oke.
14: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya.
4: Baik. Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih kita terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram at

0: Tentang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa Mas?
1: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan.
2: Boleh.
1: Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, kemudian itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih emang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya Besok atau ke mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya 32 tahun tuh ya. Pertama di industri musik ya sebagai best team gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang
1: okay.
4: Dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik,
4: gitu,
3: oke, ya. Wajib dijawab.
4: Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus banget. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu orang-orang belum mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Iya, lagi Ayu. Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anies ya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih.
3: Halo. Kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori sangat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Besyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjem.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjem.
4: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Besjem terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem, Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Besjem, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang bete.
3: Benar, harus semangat ya, ya Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andes Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan sebelum udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Besjem ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku. Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawab
3: aja. Mau gak loh?
5: Ada di buku itu semua.
3: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
3: Iya baik. Oke bang, siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua jawab.
7: Nanti diginiin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: Apa 32
1: tahun. Iya katanya. Hikmah dari 32 tahun bermusik.
3: Nah, ini.
5: Hikmahnya banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya.
3: Iya, bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut kayak langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bujang enggak.
5: Agak itu sih sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah jadi lagunya judulnya bukan bujang. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
5: The Rest is History.
1: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
3: Akhirnya dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separuhnya.
7: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan. Iya, lanjut.
1: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya ngeband 32 tahun, hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia.
7: Iya. Lagi.
1: Gimana Mas
7: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver payan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja. Jadi lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya. Bikin bukunya.
1: Dan tadi malah idenya juga bertanya gak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil gitu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
7: gondrong.
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Ditegasin ya benar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
6: Kita adalah kemarin.
7: Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
1: bicarakan. Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Nakila.
1: Ah, mantap.
5: Gue sih pengen nyobain sama ini sih, India lah.
1: India.
5: Kayak apa gitu kalau kalau jualin sama dia. Gak kebayang tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu. Saya ingat sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya.
5: Siapa,
1: oh iya.
5: Dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Kimberly enggak tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Team malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single Harimana. Judulnya Mabar.
1: Oke.
5: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
1: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan, Bang. Enggak usah ya. Oke. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
6: Bisa ya.
1: Iya, benar banget ya.
5: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta Bang Ramzi.
0: Bang Ramzi, betul.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, itu kayak apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya. Iya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih
0: gitu.
2: Itu dia. Gue sih kadang bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi.
0: Halo Mas Sal. Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih tahu bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu biasanya vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas tuh, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam kayak gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down amat sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
4: Naik down.
1: daun, naik daun.
4: Belajar menikmati proses betul, aja. Gitu. Betul,
0: betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa dikira A-nya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama A juga kan.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih? Balik lagi gak kita di Best Jam? Kita berkarya lagi gak nih? Ngeluarin lagu lagi gak nih? Gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar. Ayo, kita tetap support musik Indonesia. Ya kan? Salah satunya, ya Best Jam ya nih. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu.
0: Ya? Bener gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya bener.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksan Torore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun. Iya, ya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul, Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Kandis?
0: Kabar baik. Bang Beni.
5: Hampir enggak tergabung nih Bang Kandis.
0: Iya.
1: Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny Joslan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor. Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
0: Malam
7: juga Iksan Tarome.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenal Pak Iksan, udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton, dia iya. Oh, dia nonton, dia, jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang meneras?
7: Tadi malam Iksan, tenang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda,
1: terima kasih.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
0: Iya Teh.
7: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Bacanya.
7: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
7: Betul. Nah, itu kan tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
7: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
7: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: E-book-nya.
0: Oke, nice.
7: Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
7: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
0: Silakan.
7: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di Rabu kan. Kebetulan Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh. Silakan. Terus siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
0: Iya, Teh.
7: Thank you, selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Andes, Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
0: Best Jam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best
0: Jam. Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
8: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Istan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
8: Tadi Benoto
0: ya.
8: Itu Bang Simon Kayai.
0: Siap.
8: Yang juta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
8: Simon Kayai aja lah. Dan otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik.
8: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jadi Sorong.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
7: Selamat malam.
0: Iya.
7: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
7: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
0: Betul. Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suara.
7: Sebesar
1: aja.
7: Cintaku sama Kak Anda sama dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
7: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
7: Iya, Kak Andes, Kak Gisan Telore, apa kabar?
0: Kabar baik,
1: kita alhamdulillah.
7: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
7: Okay. Best Jam.
0: Oke, okay, Best Jam. Oke. Okay.
7: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
7: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
7: Yang dulu yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
7: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Aitu 1998.
0: Tebak penyanyinya,
7: Iya, betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
7: Wah.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isa. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama, okay. Silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: Tiga.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksa ini sama Kak Andes ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Oke. Okay. Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama kisah orangnya dadah bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya loh.
1: Ya kan. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul. Tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Hujan Tanpa Awan ya. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke. Okay.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Mau Hujan
2: Bermimpi ya, sorry.
4: Bermimpi. Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band. Hujan
4: Tanpa Awan.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of Best Jam.
2: Oke.
4: Dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Dan Dinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Kita
5: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Teman-teman tapi
5: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita. Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa tadi? Udah.
1: Emang udah.
2: Oh, tadi gua ketanya dalam rangka meringankan, dalam rangka meringankan.

0: Tadi juga udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
0: Oh iya, bagian mana aja?
2: Terjauh
0: mungkin loh.
2: Yang belum ya?
1: Yang belum?
2: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
2: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
2: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram. Ada di
0: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
0: Langsung kontak aja.
3: Oh. Nanti kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke. Okay, terima kasih.
0: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Dimana aja? Asalnya daripada mana aja?
0: Oh iya, asalnya.
1: Daripada mana aja? Banyak kok pertanyaan.
2: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, tuanya.
1: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor sama bapak.
1: Oke, terus
2: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
0: Bakat dong.
1: Oke, terus.
3: Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketepak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
0: Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih
3: berapa. 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join Nusantara gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
0: Jadi dari 2019
1: official sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
0: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Taroy.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
0: Belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
0: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Sunda. Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
0: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
0: Oh,
1: jangan ke Jawa.
0: Oh, iya. Manado aku percaya dah.
1: Oh, sakno.
3: Kalau
1: Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
2: Saya Batman.
1: Mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
0: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
0: ya.
1: Terjawab semua.
0: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
0: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
0: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
0: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
0: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam
0: Friends.
1: Yes.
3: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
0: Wah, terima kasih.
1: So sweet.
3: Dan banyak gitu loh kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
0: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends.

0: Semua pendengar yang betul, udah stay tune dari tadi sama kita, mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
0: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, okay. Dari A sampai Z.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
0: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar selanjutnya akan hadir drama radio dengan judul Hidup Elit Ekonomi Sulit.
1: Guys, ada tiket murah nih ke Bali. Oh ya, tapi kayaknya aku belum bisa ikutan deh. Soalnya deadline-ku lagi numpuk banget nih. Lu, Dit?
2: Gue. Emang tiket murahnya kapan?
1: Sabtu lusa, kan lumayan bisa dari Sabtu pagi berangkat, Senin subuh balik.
2: Wah, cuma sehari dong.
1: Dua dong, Sabtu sampai Minggu.
2: Ya, kirain semingguan. Dua hari doang mah dapat apa?
1: Ya udah, kalau gitu kamu bantuin aku nih. Selesain tugas-tugas ini.
2: Mending liburan gak sih?
1: Dasar. Kata Bu PM, kalau tugas ini kelar seminggu sebelumnya, bonus kita gede loh. Dan dapat bonus liburan juga. Gimana? Tertarik gak? Workaholic banget sih jadi orang. Dasar pemburu dolar. Lah, ini kan emang tugas dan tanggung jawab kita. Kok jadi pemburu dolar sih?
2: Eits, jangan pada berantem ya. Ntar manisnya hilang loh.
1: Ya, kan aku cuma nawarin liburan doang biar gak jenuh. Kalau gak mau ya udah, gak usah pakai emosi dong. Enak banget sih ya, kamu ngomong kayak gitu. Kerjaan kamu itu semua aku yang selesaikan. Kalian itu hanya taunya, Ken tolong revisi ini dong, Ken tolong ubahin ini dong, seperti maunya Ibu PM itu.
2: Wow, kok malah makin memanas sih? Tau ah kalian ini.
1: Nih Ken, aku bilangin ya, selama ini kami minta bantuan sama kamu itu gak gratis ya. Aku gak pernah minta dibayar kan? Ya sekalipun demikian, gak mungkin dong kami tega makan tulang teman sendiri.
2: Mending gini deh, gimana kalau kita break sejenak terus turun ke kafe bawah? Kayaknya pada butuh gula nih.
1: Aku gak ikut, aku juga.
2: Mau sampai kapan sih kalian debat kusir?
1: Apaan sih Dit? Kami sedang diskusi bukan debat, gak usah manas-manasin deh.
2: Loh, kok jadi aku yang salah? Tau ah, aku pergi sendiri aja.
1: Aku ikut Dit, yaudah aku ikut juga.
2: Terserah kalian. Oke, kalian mau pesan apa?
1: Americano double shot aja.
2: Wih, serius Ken?
1: Aku lagi pengen melek nih.
2: Kamu sih ya?
1: Kayak biasa aja deh, nati caramel sandwich sama vanilla latte.
3: Bill aku masukin ke tagihan Marsha ya.
2: Hah? Boleh sih ya?
1: Maksud kamu kan?
3: Ntar aku kurangin ke pinjamanmu ya.
1: Oh, I see. Padahal kan aku bilang nanti aku bayar kalau udah bonus dah cair.
3: Kalau sudah ada duitnya, ngapain? Tunggu nanti. Buat liburan ada. Masa buat bayar ke aku? Nunggu bonus?
1: Duitnya emang udah ada, tapi kan mau dipakai dulu buat self-reward.
3: Oh gitu konsep kamu. Nggak kebalik tuh.
2: Aduh, salah lagi ngajakin kalian ke kafe.
3: Aku balik duluan ya ke atas. Masih banyak yang harus aku selesaikan biar dolar cepat cair.
2: Iya Ken, ntar kami nyusul ya.
4: Nih Ken?
3: Iya Bu?
4: Gimana proyek yang kemarin? Sudah sampai mana progresnya?
3: Yang mana ya Bu?
4: Itu yang soal pengembangan aplikasi money tracking.
3: Oh kalau yang itu sama Mars ya Bu yang pegang. Di aku hanya bagian invest aja Bu.
4: Tolong ditanyain ya. Udah sejauh mana? Udah ada sampling usernya belum?
3: Aku baru aja cobain aplikasinya Bu. Masih ada yang error kayaknya. Tapi nanti aku tanyain ke Mars ya Bu.
2: Bu Sukma. Tumben kesini Bu.
4: Mas Adit, mana laporan mingguanmu? Sekalian ya, tolong siapin rapatnya.
2: Oke, baik Bu. Untuk laporan mingguan, udah aku email tadi pagi ke emailnya Ibu. Mungkin Ibu belum buka Bu.
4: Oke, jam 2 kita meeting ya.
2: Siap Bu.
3: Marsha mana, Dit?
2: Tadi katanya ngambil paket, tapi kok lama ya?
3: Telepon deh, Dit. 15 menit lagi loh ini meetingnya.
1: Yuhu, sorry telat. Lihat deh, tadi aku dari mall, ternyata banyak diskon, jadi aku hilaf.
2: Borong, Bu. Bu Sukma tadi nanyain project money tracking. Udah sampai mana?
1: Oh my God, Ken, udah sampai mana?
3: Lah, kenapa tanya ke aku?
1: Yang kemarin aku titipin itu loh, bukan sama kamu ya?
3: Gak ada, Sya. Aku cuma tuntasin bagian investornya aja ya.
1: Oh, wait. Kayaknya udah aku susunin deh kemarin. Dit, tolong diperbanyak dong.
2: Oke, wait. Kalian duluan aja ke ruangan meeting. Ntar aku nyusul ya.
4: Kalau melihat progres dari proyek yang kita garap saat ini, bisa dibilang fail alias gagal. Aku minta masing-masing penanggung jawab buatkan reportnya untuk dilaporkan ke pimpinan ya.
1: Yah, Bu. Bonus sama liburan kita dipending berarti.
4: Bukan cuma dipending, tapi di cancel. Mau cair gimana kalau progresnya lambat gini? Padahal kan aku minta minggu ini sudah ada hasil.
3: Masalahnya gini Bu, para calon investor itu masih ragu. Karena kita itu udah try out 3 minggu, tapi usernya masih ragu-ragu.
4: Nah, itu dia. Silahkan buatkan laporannya hari ini, saya tunggu sampai jam 7 malam. Adit ya?
2: Iya Bu.
4: tolong dampingi Marsha dan Niken dalam penyusunan laporannya dan cari tahu di mana kurangnya aplikasi kita.
2: Baik, Bu.
4: Kalau sampai pekan depan lagi kita nggak bisa capai target, bonus tahunan pun terancam ya.
3: Ya, jangan sampai lah, Bu. Kami upayakan kok bisa capai target.
1: Duh, gimana nih? Mana cicilan aku udah pada jatuh tempo semua lagi. Dit, aku minjam 5 juta ya.
2: Waduh, sebanyak itu aku nggak ada sih ya.
1: Aduh, gimana nih? Mana udah booking salon untuk minggu depan lagi. Aduh, malunya kalau di cancel.
2: Ya Allah sih ya, masih mikirin gaya hidup di saat seperti ini.
1: Ken, bantuin aku dong. Ntar kalau bonus udah cair, aku tambahin deh.
3: Yang kemarin aja belum kamu balikin, malah mau nambah lagi.
1: Sumpah Ken, bantuin aku please.
3: Bukannya pelit ya Syah, hanya saja kami juga lagi ngirit nih. Kan kamu dengar sendiri kata Bu PM. Mending kamu fokus deh ngerjain ini. Masih ada waktu seminggu biar kelihatan hasilnya.
1: Tapi gimana dong janji di salon aku? Belum lagi aku udah reservasi Villa Jati. Ah, gimana ini?
3: Buat yang gitu-gitu kamu juara ya. Giliran bayar utang, mesti kami yang ngemis.
2: Lain kali ya, dahuluin dulu kebutuhan baru keinginan. Ini nih akibatnya diperbudak dengan tren. Kerja jadi keteteran, utang di mana-mana, dan sekali lagi, kurang-kurangi deh gaya hidup elit tapi ekonomi sulit.
3: Aku enggak bisa bantu lagi ya kalau soal duit ya, Sya. Tapi aku siap kok bantu kamu untuk ngerjain proyek ini.
1: Kalian tega.
2: Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Lain kali jangan sampai terulang lagi ya.
3: Iya, Dit. Yuk, kita fokus lagi. Tadi Bu Sukma minta reportnya jam 7 malam nih.
1: Janji ya, Ken, bantuin aku untuk proyek ini.
3: Iya, lumayan kan bonusnya? Jangan sampai lepas.
5: Demikianlah paket mini drama produksi RRI Palu dengan judul Hidup Elit, Ekonomi Sulit, dengan para pemain Nur Fadila, Elsa Adelia, Umi Kasum Jawas, Erwin Ashiri Sultan, penulis naskah Wauke Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Erwin Tarasendo, konten media baru Rabia El Ponto, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, malam semakin larut dan tentu kesibukan perlahan usai. Dan kini saatnya memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Terima kasih telah memilih kami untuk menemani sunyinya malam dengan alunan lagu-lagu yang tentunya tidak lekang oleh waktu. Biarkan setiap nada menjadi teman perjalanan menuju istirahat yang damai. Semoga lelah hari ini berganti dan rasa syukur. Dan esok kita kembali menyambut pagi dengan semangat yang baru. Pendengar, berikut rangkaian lagu-lagu Tembang Kenangan Indonesia spesial kami hadirkan untuk menemani Anda hingga pergantian hari. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu berjudul Lilin-Lilin Kecil dari Krisya.

Penyiar malam memang selalu punya cara tersendiri untuk menghadirkan kenangan. Ada yang tersenyum mengingat masa lalu, ada pula yang memilih mensyukurinya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Apapun cerita yang Anda bawa pada malam ini, semoga hati Anda tetap tenang, karena setiap hari selalu memberi kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Tetap bersama kami karena masih ada serangkaian lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana malam Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda yang masih bertugas, sedang berkendara, atau menyelesaikan pekerjaan malam ini, semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan bagi pendengar yang mulai memejamkan mata, semoga alunan lagu-lagu ini menjadi pengantar menuju istirahat yang nyenyak. Terima kasih telah berbagi bersama kami malam ini, dan tentunya musik mungkin akan berakhir, tetapi semoga ketenangannya tetap tinggal di hati.

Player semalam untuk kita telah ditemani lagu-lagu Lawas Indonesia yang tentunya menyimpan begitu banyak cerita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada malam ini. Semoga malam ini membawa ketenangan, mimpi yang indah, dan istirahat yang cukup untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Dari ruang siar ya, kami izinkan kami akhiri kebersamaan kita dalam lagu-lagu pop Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati dimanapun berada, dan sampai jumpa pada program berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam, dan salam hangat selalu dari kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Mengakhiri kebersamaan kita di selingan hiburan lagu-lagu Lawas Indonesia, kami pilihkan sebuah lagu dari Pance Ponda, Tak Ingin Sendiri.

listener dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Kami akan hadirkan program Renungan Malam bersama Andri Wongso dengan judul Cinta dan Kehangatan.

suatu ketika, Kapak, Gergaji, Palu, dan Nyala Api sedang mengadakan perjalanan bersama. Di suatu tempat,

bisa," kata Gergaji. Lalu dengan gigi-gigi yang tajam tanpa perasaan, ia pun mulai menggergaji. Tapi seperti halnya kapak, ia pun juga kecewa. Semua gigi-giginya jadi tumpul dan rontok. Melihat dua teman yang tidak sanggup menyingkirkan baja itu, sekarang giliran Palu yang angkat bicara. "Apa aku bilang, kalian tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kekuatan kalian bukan apa-apa di sini. Lihat kekuatanku. Aku akan tunjukkan caranya pada kalian. Lihat ya." Tapi baru saja sekali ia memukul, kepalanya terpental sendiri dan baja tetap saja tidak berubah. Setelah ketiganya menyerah, sekarang nyala api yang dari tadi diam mulai bersuara. "Teman-teman, boleh aku mencoba?" tanya nyala api. Ketiga temannya mengangguk. Kemudian ia pun melingkarkan diri dengan lembut menggeluti, memeluk dan mendekapnya erat tanpa mau melepaskannya. Hingga akhirnya baja yang keras itu pun meleleh menjadi cair. Ada banyak hati yang cukup keras untuk melawan kemurkaan dan amukan kemarahan demi harga diri. Tapi jarang ada hati yang tahan melawan nyala api cinta kasih yang sangat hangat. Betapa

Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam dari Andri Wongso, Cinta dan Kehangatan, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih Anda tetap terus setia bersama kami, dan tidak terasa kami sudah menemani Anda ya, hingga jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di malam ini kini saatnya untuk kita beristirahat, memejamkan mata dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Akhirnya saya pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, hangatkan hati, dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah menyapa Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, saudara pendengar, dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali program 1 RRI Toli Toli kembali menemani Anda. Untuk hari ini Kamis 23 Juli tahun 2026. Dan pendengar, saya Meike Bahtiar akan menemani suasana pagi Anda untuk Toli Toli pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti siaran program 1 RRI Toli Toli. Dan nanti mengawali perjumpaan kita, kita akan ikuti Mutiara Pagi Religi Hindu. Dan kita akan awali perjumpaan kita untuk Religi Hindu dengan sebuah lagu Religi Hindu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli. Kita masuk di program Mutiara Pagi Religi Hindu, dan kami sudah bersama dengan Bapak IKD Krisnawan SPD, selaku Guru Agama Hindu Kabupaten Parigi Mautong, yang tentunya akan membawakan religi Hindu tentang memantapkan ajaran Pancasrada dalam diri. Selamat pagi Pak Ikadek Krisnawan. Ya baik, kami akan kembali mencoba menghubungi Bapak IKD Krisnawan yang merupakan guru agama Hindu Kabupaten Parigi Mautong di program Mutiara Pagi. Baik, selamat pagi Pak IKD Krisnawan. Iya, halo, selamat pagi. Halo.
1: Om Swastiastu. Om Oyi Namastu Namasidam. Om Astu Dem Om. Halo, selamat pagi semuanya.
0: Ya, baik Pak IKD Krisnawan.
1: Lagi Om Swastiastu, Om Oigramastu Namasidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Yaswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Mendengar RRI yang saya hormati, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena kesasungkerte warnugrahenya kita selalu diberikan kesehatan dan kerahayuan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya, IKD Krisnawan, SPD, membawakan sedikit pesan Dharma dengan judul Memantapkan Ajaran Pancasrada Dalam Diri. Pendengar RRI dimanapun berada, seperti yang kita tahu bahwa sesungguhnya kita adalah masyarakat yang menganut ajaran agama Hindu. Ini merupakan agama yang sudah kita pilih dan kita ikuti sejak lahir di dunia ini. Seperti kata filsafat dan agamawan di berbagai belahan dunia, bahwa apapun agamanya, kita tetaplah sama. Yang membedakan agama kita dengan agama lainnya hanyalah terletak pada perbedaan cara ritual atau cara mewujud syukur kepada Tuhan. Dalam beragama, apa yang menjadi dasar atau pondasi dalam menganut ialah rasa keyakinan atau keimanan terhadap agama yang dianut. Seorang yang memang beragama pasti akan sangat mempercayai dan menaruh keyakinan yang tinggi terhadap agama yang dianutnya. Tidak hanya sebatas mengikuti kegiatan keagamaannya tanpa mengetahui esensi ataupun makna di dalamnya. Hindu di Nusantara sudah berkembang sangat lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ajaran agama Hindu terkenal fleksibel, adapun rasa toleransinya yang sangat tinggi, serta sebagai seorang yang menganut agama Hindu, kita mempercayainya bahkan tidak hanya sekedar percaya, akan tetapi kita juga wajib mengaplikasikan ajar-ajarannya. Salah satu hal yang paling mendasar ataupun yang merupakan akar wujud keyakinan masyarakat Hindu terhadap agama yang dianutnya, ialah ajaran tentang Pancasrada. Secara sederhana atau etimologi, makna perkata Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima, srada yang berarti keyakinan. Hal yang diyakini jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasrada artinya lima kepercayaan agama Hindu yang menjadi dasar umat menganut agama Hindu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pancasrada ini dapat kita sederhanakan, artinya yaitu Pancasrada ini merupakan dasar atau pondasi seseorang di dalam beragama. Jikalau seseorang memiliki dasar agama ataupun rasa yakin yang kuat terhadap agama yang dianutnya, itu akan menimbulkan efek terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Efek tersebut antara lain seperti meningkatnya rasa keyakinan yang disebut dengan srada, kemudian tidak mudahnya terkena pengaruh ataupun konversi ke agama lain. Dan sebagainya, hal ini dapat kita umpamakan seperti halnya sebuah bangunan, di mana jika bangunan tersebut memiliki fondasi atau dasar yang kuat, maka rumah itu akan tetap kokoh meskipun diterjang hujan, panas, ataupun badai sekalipun. Sebaliknya, apabila fondasi dari rumah tersebut kurang bagus, maka terkena goncangan sedikit saja, rumah tersebut akan roboh. Demikianlah salah satu perumpamaan betapa pentingnya menanamkan keyakinan atau rasa srada dalam diri. Nah, kita berlanjut di mana setelah srada, umat Hindu Dharma mengetahui tentang betapa pentingnya sebuah keyakinan. Secara sederhana, ajaran Pancasrada, seperti namanya, konsep ini terbagi atas lima bagian, yaitu satu, Brahma Tatwa, yang disebut dengan percaya akan adanya Brahman atau Tuhan. Kedua, Atman Tatwa, percaya akan adanya Atman. Ketiga, Karma Pala Tatwa, percaya akan adanya Karma Pala. Keempat, Punarbawa Tatwa, yaitu percaya akan adanya Punarbawa atau kelahiran kembali. Nomor lima, Moksa Tatwa, ini adalah tujuan paling tertinggi dari kita sebagai umat agama Hindu, yaitu percaya adanya moksa. Kemudian, kelima bagian tersebut merupakan hal yang paling mendasar di dalam menganut ajaran agama Hindu. Mari kita kupas satu persatu hal tersebut. Yang pertama ialah tentang percaya akan adanya Brahman atau Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa kata Brahman berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari urat kata brah yang artinya sumber atau yang menghidupi. Jadi secara sederhana bahwa Brahman adalah sebutan Tuhan pada agama Hindu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam ajaran etiologi Hindu, ajaran tentang ketuhanan disebut Brahman atau Brahman Tatwan. Konsep ketuhanan Hindu sangatlah beragam, akan tetapi secara sederhana terdiri dari dua, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman adalah suatu keadaan di mana Tuhan tidak bisa digambarkan ataupun diilustrasikan dengan akal dan pikiran manusia. Karena pada keadaan ini, Tuhan itu bersifat acintya, artinya beliau tidak bisa dipikirkan dengan apapun. Kata nir di sini mengandung arti di luar pikiran. Kemudian ada Saguna Brahma, yang dimana Secara sederhana, ini adalah suatu keadaan di mana Tuhan bisa digambarkan ataupun diilustrasikan dengan akal dan pikiran manusia. Beliau atau Tuhan pada keadaan ini sudah diliput oleh maya. Salah satu contohnya ialah ilustrasi para dewa-dewi ataupun betara-betari dalam ajaran teologi Hindu. Yang kedua, ada percaya akan adanya Atman atau percikan kecil dari ide Sang Yang Widiwasa ataupun Tuhan Yang Maha Kuasa. Dimana seperti yang kita ketahui, segala makhluk hidup ataupun segala hal yang hidup di dunia ini, semuanya memiliki Atman atau roh ya, di dalam tubuhnya ataupun di dalam dirinya. Tanpa adanya Atman ataupun jiwa ini, tubuh ini tidak akan bisa hidup, bahkan tidak bisa bergerak sekalipun. Mengenai sifat-sifat Atman sangat banyak dijelaskan dalam kitab suci khusus Hindu, khususnya di Rig Veda, sastra Hindu di Nusantara seperti Lontar-Lontar. Atman itu jika diandaikan ataupun diumpamakan seperti halnya sumber air, air kecil yang ada di daratan. Sedangkan Tuhan itu seperti sebuah samudra luas ataupun sebuah perairan yang tidak terbatas. Sungguhnya keduanya memiliki esensi yang sama, akan tetapi karena sebuah pengaruh keduniawian ataupun pengaruh maya, membuat Atman terbelenggu dan tidak bisa bersatu dengan sumbernya, yaitu Brahma, Atman. Nah, guna mencapai tujuan tersebut, yakni bersatunya Atman dengan sumbernya, maka berkarmalah dengan baik di mana di dunia ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada karma pala tatwa. Karma pala tatwa atau percaya akan adanya hukum karma, sesungguhnya ajaran karma pala ini dapat kita ilmiahkan, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, yaitu adanya hukum aksi dan reaksi. Apabila sebuah kegiatan ada aksi, maka akan ada reaksi yang mengikuti hal tersebut. Misalnya, jika seseorang menanam pohon pisang, maka kelak buah yang akan dipanen ataupun yang akan didapatkan oleh orang yang tersebut ialah buah pisang, tidak buah mangga ataupun buah lainnya. Begitu pula di dalam berbuat, jikalau seorang melakukan hal yang buruk dalam hidupnya, maka suatu saat kelak dia akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Nah, jadi sangat penting sekali umat Hindu Sedharma dimanapun berada mengetahui akan pentingnya mempercayai hukum karma pala ini. Yang keempat, ya, ada punarbawa. Selanjutnya yang keempat, ataupun percaya akan adanya kelahiran kembali ataupun reinkarnasi yang kita ketahui. Ini merupakan kepercayaan pokok dari agama Hindu, di mana agama Hindu percaya bahwa sesungguhnya saat makhluk hidup mengalami kematian, maka kehidupan tidak akan berakhir begitu saja. Mana ataupun jiwa yang dapat dalam makhluk hidup tersebut akan kembali terlahir di dunia apabila masih memiliki karma ataupun hutang yang harus dibayar di dunia ini. Menurut sastra Hindu, apabila seseorang memiliki perbuatan yang baik, maka kelak dia akan terlahir menjadi seseorang yang terhormat, rupawan, dan lain-lain. Sebaliknya, apabila seseorang selama hidupnya selalu berbuat buruk ataupun berkarma yang tidak baik, maka di kehidupan yang akan datang, dirinya akan menjadi seseorang yang hina, tercela, dan dibenci oleh orang banyak. Nah, yang terakhir sekarang, yaitu yang kelima, moksa tatwa, ataupun percaya akan adanya moksa. Seperti yang kita ketahui, bahwa sesungguhnya tujuan agama Hindu yang tertuang dalam kitab suci berbunyi Moksatam Jagadhita Yai Citta Dharma. Kalimat ini sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana sesungguhnya pentingnya tercapainya tujuan mengapa kita hidup di dunia ini. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari urat kata mus yang artinya membebaskan ataupun bebas. Bebas di sini akan dalam artiannya dapat berkeliaran kemanapun. Nah, tapi yang dimaksud bebas di sini ialah tercapainya keinginan bersatunya Atman dengan sumbernya yaitu Pramanan atau Atma, Pramana Atma. Atau bersatunya Atman dengan Brahman. Ya. Mengenai tingkat-tingkatan dalam moksa di dalam susastra Hindu ataupun dalam kitab suci Weda, akan tetapi di sini saya tidak akan menjelaskannya secara mendalam agar materi Dharma Wacana ini tidaklah terlalu meluas. Gitu. Baiklah, semua umat Hindu Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang bisa yang jelaskan mengenai pentingnya memantapkan ajaran Pancasarada dalam diri. Itu. Baik, akhir kata yang tutup dengan sebuah pantun, burung perkutut, burung perpati, yang tutup antuk Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik, terima kasih Pak Ikadek Krisnawan SPD selaku Guru Agama Hindu Kabupaten Parigi Mautong sudah menemani umat Hindu yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan juga di Kabupaten Parigi Mautong. Ya, baik, tentunya untuk Anda umat Hindu, kami masih temani Anda dengan musik religi Hindu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian kami sudah menemani suasana subuh Anda tadi dengan Mutiara Pagi Religi Hindu, dan semoga dapat menghibur Anda umat Hindu yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Baik, pendengar, selanjutnya

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kondisi anak itu sudah tidak aman begitu ya, karena dan ini harus memang penanganan serius begitu dari kita, pemerintah, masyarakat, penanganan secara komprehensif begitu ya, karena dampaknya ini sangat sudah kompleks dan sangat berbahaya.
2: Tolong datanglah di pulau melihat suasana di desa, baik di DPR-nya, baik pemerintah daerah, baik kepala-kepala dinas yang berkaitan dengan dana desa, langsung datang lihat apa yang terjadi sesungguhnya yang ada di desa.
3: Kolaborasi bukan hanya dari instansi vertikal, diharapkan di instansi OPD-OPD di daerah, yaitu mulai dinas pendidikan, ada kebijakan setiap sekolah mungkin dalam satu tahun paling nggak satu kali berkunjung ke BPD untuk mendapat literasi tentang kebencanaan.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya angka kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Toli-Toli relatif masih tinggi. Diakhiri dengan wawancara sorotan yang membahas bagaimana momentum Hari Anak Nasional tahun 2026. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Meika Bakhtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sulawesi Tengah termasuk Toli-Toli relatif masih tinggi. Laporan Sardono.
1: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sulawesi Tengah termasuk Toli-Toli relatif masih tinggi, sehingga perlu langkah dan upaya bersama dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A Kabupaten Toli-Toli, Erni Japar kepada RRI mengatakan, untuk Kabupaten Toli-Toli, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan setiap tahunnya cenderung meningkat, baik kekerasan fisik, seksual maupun psikis. Tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 68 kasus, sementara tahun 2026 ini hingga bulan Juni tercatat kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 32 kasus dan perempuan 6 kasus. Dengan melihat angka tersebut, perlu menjadi perhatian bersama melihat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari korban kekerasan.
2: Kasus kekerasan ini, dan kalau bisa saya katakan bahwa kondisi anak itu sudah tidak aman, begitu ya. Karena, dan ini harus memang penanganan serius, begitu, dari kita, pemerintah, masyarakat, penanganan secara komprehensif, begitu ya. Karena dampaknya ini sangat sudah kompleks dan sangat berbahaya, begitu, kalau tidak cepat ditangani. Termasuk di Kabupaten Toli-Toli, angka ini sangat tinggi. Nah, kami DP3A, salah satu dinas yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan tugas kami adalah memberikan pendampingan, begitu ya, kepada kemudian perlindungan, kemudian juga pemulihan kepada anak korban kekerasan, baik itu fisik, psikis, maupun juga seksual.
1: Mencegah anak sebagai korban dan pelaku kekerasan tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan pemerintah, namun perlu kolaborasi bersama baik sekolah, lingkungan, dan keluarga, di mana keluarga memiliki peran vital dalam membentuk watak dan karakter anak agar tidak menjadi korban dan pelaku kekerasan.
2: Nah, keluarga ini merupakan salah satu madrasah atau sekolah yang paling utama untuk mendidik anak, untuk melindungi anak, bagaimana dia mendidik, memberikan kasih sayang, begitu ya, di keluarganya. Jadi ciptakan rumah yang aman untuk anak, begitu, sehingga anak-anak ketika mereka bermasalah, berhadapan dengan satu masalah, itu mereka bisa welcome, bisa terbuka begitu loh sama orang tua gitu. Jadi dijalin keluarga, dijalin komunikasi yang baik untuk anak, semoga mereka bisa lebih terbuka begitu. Dan orang tua memang harus peka begitu ya terhadap ciri-ciri anak, misalnya ketika anak misalnya melaporkan kejadiannya seperti ini, harus cepat ditanggapi begitu. Jadi tidak didiamkan, harus cepat ditanggapi, diterima, kemudian dicari apa sih penyebabnya begitu.
1: Erni Japar berharap dengan melihat dampak buruk dari korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dapat meninggalkan luka mendalam yang seringkali lebih parah daripada dampak fisik, di mana dampak utamanya meliputi trauma berkepanjangan, kecemasan ekstrim, depresi, hilangnya kepercayaan diri, isolasi hingga munculnya kecenderungan menyakiti diri sendiri atau gagasan untuk bunuh diri. Semua pihak harus mengambil peran baik dalam pencegahan dan pelaporan jika melihat anak dan perempuan menjadi korban kekerasan di lingkungannya.
0: Saudara, pembangunan di Desa Simatang Tanjung, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli menjadi sorotan. Warga menilai pembangunan belum merata, sementara pemerintah menyebut berbagai program telah berjalan. Alfian Syah melaporkan.
3: Baik, saudara. Pembangunan di Desa Simatang Tanjung, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli dinilai masih belum merata. Warga menilai masih banyak infrastruktur dan fasilitas yang perlu dibenahi. Selain itu, pengelolaan dana desa juga menjadi sorotan karena dinilai belum tersalurkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsuh M. Saleh, menyampaikan pembangunan di Desa Simatang Tanjung selama ini telah berjalan cukup baik. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah tersebut. Samsu mengatakan dirinya pernah mengunjungi Desa Simatang Tanjung dan melihat akses jalan di wilayah itu sudah dalam kondisi baik. Bahkan sebagian telah dibangun menggunakan konstruksi beton. Meski demikian, Samsu mengakui apabila saat ini terdapat sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan, kondisi itu dapat dipengaruhi oleh usia bangunan serta faktor geografis. Letak Desa Simatang Tanjung yang berada di kawasan pesisir dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur lebih cepat terjadi akibat pengaruh lingkungan dan juga air laut.
4: Ya, Simatang Tanjung juga demikian. Itu ada ada pembangunan PAUD itu yang saya temukan tadi, pembangunan jalan juga ada. Nah, saya pernah ke sana melihat bahwa jalannya di sana bisa dilalui, bahkan yang di beton itu juga kan ada. Berarti kalau sekarang ini sudah mengalami kerusakan, ya tentu karena usia dan kemudian faktor geografis alam yang dekat dengan laut, ya itu mudah rusak kira.
3: Di sisi lain, salah seorang warga Simatang Tanjung Aco dalam Halo RRI 22 Juli 2026 menilai kondisi pembangunan di kampungnya masih jauh dari harapan. Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum mendapat perhatian maksimal sehingga memerlukan langkah nyata dari pemerintah. Aco berharap pemerintah daerah, dinas yang membidangi pembangunan desa, serta anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli dapat turun langsung ke desa Simatang Tanjung. Dengan melihat kondisi di lapangan secara langsung, ia meyakini para pemangku kebijakan akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan masyarakat dan berbagai persoalan yang masih dihadapi.
5: Kami ada yang salah, tolong datanglah di pulau melihat suasana di desa, baik di DPR-nya, baik pemerintah daerah, baik kepala-kepala dinas yang berkaitan dengan dana desa. Datang, langsung datang lihat apa yang terjadi sesungguhnya yang ada di desa. Itu, jadi kami mohon maaf ya pada RRI, kalau memang kami ada yang kami sampaikan, ada yang salah, tolong datanglah, lihatlah apa yang terjadi sesungguhnya di desa kami.
3: Perbedaan pandangan antara pemerintah dan warga menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Simatang Tanjung. Komunikasi yang terbuka, didukung peninjauan langsung lapangan, serta pemanfaatan dana desa secara efektif diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
0: Baik, saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli-Toli mengajak seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi meningkatkan edukasi kebencanaan khususnya kepada generasi muda. Laporan Datra Hasan.
6: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli-Toli Wahyu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan edukasi kebencanaan khususnya kepada generasi muda. Langkah ini sebagai upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini. Menurut Wahyu, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, utamanya gempa bumi, sehingga pemahaman mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan perlu ditanamkan secara berkelanjutan kepada masyarakat, terutama para pelajar dan generasi muda. Edukasi kebencanaan harus menjadi perhatian bersama sebab mitigasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana demi meminimalisir korban dampak bencana.
7: Nah, diharapkan ketika yang muda-muda yang ini aja tidak panik, diharapkan yang orang tua dan ini akan mengikuti. Ya, itu terkait sosialisasi. Jadi peran kolaborasi bukan hanya dari instansi vertikal, diharapkan di instansi OPD-OPD daerah, yaitu melalui dinas pendidikan, ada kebijakan setiap sekolah mungkin dalam satu tahun paling nggak satu kali berkunjung ke BPD untuk mendapat literasi tentang kebencanaan.
6: Ditambahkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan tidak dapat dilakukan BMKG semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas agar informasi kebencanaan dapat tersampaikan secara luas dan mudah dipahami.
7: Dan kami juga meneruskan melalui media sosial yang kami miliki, baik melalui WA Group maupun Facebook kami, BMKG Toli-Toli, Instagram kami, dua media sosial inilah yang sering diakses oleh masyarakat, inilah yang menjadi pintu bagi kami untuk menyebarluaskan berita tersebut.
6: Wahyu berharap edukasi kebencanaan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami potensi bencana di wilayahnya, tapi juga memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik ketika bencana terjadi.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Buol menghimbau masyarakat di Kabupaten Buol untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
9: Kepala KP2KP Buol Burhanuddin mencatat adanya peningkatan aktivitas pelayanan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir yang didominasi oleh permohonan pendaftaran NPWP baru untuk melengkapi persyaratan melamar pekerjaan maupun administrasi instansi lain, serta layanan pemutakhiran data wajib pajak. Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya terus bersiap memberikan pelayanan optimal setiap hari kerja bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi perpajakan maupun melakukan pengecekan status NPWP mereka. Terkait regulasi perpajakan terkini, dijelaskan bahwa saat ini nomor induk kependudukan atau NIK telah terintegrasi dan berfungsi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, serta NPWP tersebut berlaku seumur hidup. Namun bagi warga negara atau wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif maupun objektif, seperti tidak memiliki penghasilan atau tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, diberikan kemudahan untuk mengajukan permohonan status non-efektif atau non-aktif.
10: Ya, kami selalu membuka layanan tiap hari. Kan layanan kami di sini ada jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kami menerima layanan dari kepentingan masyarakat seperti itu di sini. Yang banyak saya lihat di sini untuk akhir-akhir ini memang kan ada banyak wajib pajak yang mendaftar NPWP. Karena kebutuhan katanya mau daftar kerja atau apa gitu seperti itu. Sama wajib pajak yang mengupdate, mengecek NPWP karena ada kebutuhan dengan instansi lain.
9: Menanggapi maraknya aksi penipuan digital yang mencatat nama instansi perpajakan, KP2KP Buol meminta warga masyarakat agar tidak langsung percaya kepada pesan singkat WhatsApp maupun email yang mengklaim adanya tunggakan atau tagihan pajak. Meskipun DJP secara resmi kerap mengirimkan imbauan melalui email atau pesan resmi, masyarakat diminta untuk selalu memastikan keabsahan informasi tersebut sebelum mengambil tindakan.
10: Kami harapkan ya apapun, kalau masyarakat ada pertanyaan terkait pajak atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, ya boleh datang ke sini. Terutama kan saat ini kan banyak ini juga kan, indikasi penipuan juga. Nah, kadang tiba-tiba mengirim WA atau email ini terkait selalu ada tagihan pajak, ya boleh diklarifikasi ke sini.
9: Untuk memudahkan akses informasi tanpa harus selalu datang ke kantor, KP2KP Buol juga menyediakan layanan komunikasi cepat melalui nomor WhatsApp helpdesk yang dapat dihubungi oleh masyarakat.
0: Baik, saudara, Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Untuk perayaan ke-42 tahun 2026 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen P3A, menetapkan tema utama, yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Lantas, bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Anak Nasional tahun 2026 ini? Selengkapnya kita ikuti bersama sorotan berikut ini bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jami Yusuf, yang akan dipandu Martina.
11: Ya, baik, terima kasih Bapak Jami Yusuf, yaitu Bapak anggota dewan di khususnya di Komisi A anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Nah, terkait dengan Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli ya. Sebenarnya Pak, bagaimana Bapak memaknai Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, Pak?
12: Oh iya, terima kasih banyak Mbak Dina. Jadi pada prinsipnya, pertama-tama izinkan saya Jami Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan melalui momentum Hari Anak Nasional, kita mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengemuka berkenaan dengan anak-anak kita. Kalau kita melihat data saat ini, berdasarkan penyampaian dari Dinas P3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun 2025 itu ada kurang lebih 60-an kasus kekerasan terhadap anak. Tahun 2026 sampai bulan Juli itu kurang lebih ada 32 kasus. Artinya, menurut Dinas P3A Kabupaten Toli-Toli itu mengatakan bahwa kita sudah berada pada kondisi darurat terhadap kekerasan terhadap anak. Harusnya upaya-upaya yang kita lakukan adalah, padahal kita sudah menetapkan Kabupaten Toli-Toli sebagai kabupaten yang ramah terhadap anak. Semoga ini bukan hanya sebuah slogan, tetapi harus terimplementasikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk program dan kegiatan misalnya. Program dan kegiatan ini itu harus tercermin di dalam ruang-ruang APBD kita. Sejauh mana kita memberikan perhatian dan atensi terhadap terhadap perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Toli-Toli. Kalau misalnya angka kekerasan terhadap anak-anak itu masih relatif cukup tinggi, maka kondisi ini seperti ibaratnya itu kayak jauh panggang daripada api. Kurang lebih 60-an kasus, kita berharap di tahun 2026 itu kasus kekerasan terhadap anak itu sudah bisa kita bisa kendalikan.
11: Baik.
12: Sehingga kita bisa memberikan harapan-harapan kepada tumbuh kembang anak-anak daerah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang siap untuk melanjutkan estafet pembangunan sekaligus menyiapkan generasi bangsa untuk Indonesia emas tahun 2045.
11: Iya.
12: Kita akan sangat sulit untuk menggapai cita-cita tersebut atau goal yang kita sudah tetapkan yang akan kita raih kalau misalnya materialnya atau bahan bakunya ya kasih kita masih melihat bagaimana kekerasan terhadap anak itu masih terjadi dan angkanya relatif masih cukup tinggi.
11: Iya.
12: Demikian.
11: Sekir Pak Jim, apa yang menjadi harapan Bapak di Hari Anak Nasional 2026 ini?
12: Anak-anak kita hari ini harus bersekolah, maka yang kita harus titik berat kan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dasar anak-anak kita agar wajib belajar 12 tahun itu bisa terpenuhi. Tidak ada lagi anak-anak sekolah anak-anak kita yang pada jenjang pendidikan merekanya harus bersekolah, itu mereka tidak bersekolah atau berada di ruang-ruang umum yang nah ini harus kita selesaikan. Jadi kita sangat berharap tidak ada lagi anak-anak di Kabupaten Toli-Toli hari ini itu yang tidak bersekolah. Artinya wajib belajar 12 tahun itu harus terpenuhi.
11: Iya, baik, terima kasih Bapak Jimmy Yusuf selaku anggota Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli yang sudah meluangkan waktu di Sorotan pagi ini.

Saudara pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tanpa disadari, terkadang orang tua sering melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dilakukan tidak dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan kekerasan emosional, seperti hinaan, makian dari orang dewasa, makian hinaan dari teman sebaya, dan perundungan melalui daring atau cyberbullying. Ada pun beberapa jenis kekerasan emosional, yaitu perkataan, misalnya tidak disayang atau tidak pantas disayang, perkataan tidak diharapkan untuk dilahirkan, atau dihina, direndahkan, dikatakan bodoh, tidak berguna, dan lain sebagainya. Tahukah Anda, kekerasan emosional ini dapat berdampak buruk pada mental anak hingga dewasa? Jadi, stop

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Toli Toli dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di dalam kota Toli Toli ataupun yang berada di luar kota Toli Toli semuanya. Selamat memulai hari Anda, hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Semoga hari ini apapun yang Anda lakukan, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat memulai hari Anda pendengar, dan mungkin yang pagi ini memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Selamat berolahraga, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan apa kabar yang ada di pasar shopping, yang ada di pasar Susumbolan juga ya. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas Anda, tetap terus bersemangat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program A1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai hari ini, pendengar. Apapun yang Anda rencanakan hari ini, asalkan itu sesuatu yang positif, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan untuk Anda yang sudah sibuk di pasar, di kebun, selamat pagi, semoga sudah sarapan pagi ya, supaya bertenaga untuk melakukan aktivitas. Masih bersama saya Mei Kebahtiar yang terus menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Masatu RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca langsung dari BMKG Toli Toli. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Mbak Asi.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum Mbak Asi. Halo, assalamualaikum Mbak Asi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Mbak Asi. Baik, halo, assalamualaikum Mbak Asi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baik, Mbak Asi, bagaimana informasi cuaca untuk Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigi Motong? Silakan.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar di seluruh cuaca kembali. Saya Kota Sampi akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigi Motong pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, kondisi perakiran cuaca umumnya cenderung berawan dengan potensi terjadi hujan pada siang menjelang sore hari di wilayah Dakopamean, Dolan, Galang dan Toli Toli Utara. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi perakiran cuaca umumnya cenderung berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan pada siang menjelang sore hari di wilayah Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sidoan, Tinombo, Ampidabo, Kasinda, dan juga Alasa. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Buol, kondisi perakiran cuaca umumnya cenderung cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan pada siang hari di wilayah Gadu, Lakea, Momono dan juga Palele Barat. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 13 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosmed kami BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, terima kasih dan selamat berjumpa.
0: Baik, terima kasih Mbak Asi untuk informasi cuaca di hari ini. Selamat memulai aktivitasnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama informasi cuaca.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, pendengar, saat ini pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang mungkin saat ini sudah berada di tempat aktivitasnya masing-masing lagi bersih-bersih ruang kerjanya ya. Selamat memulai aktivitas Anda, selamat memulai hari Anda pendengar. Tetap terus bersemangat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.